0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku innajasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis

0: 5. Mahalnya di sini berarti an wayatana jasu biwuku inna jasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya lah, disini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya, ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak?
2: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Baru 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, ditambah lagi dengan ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka ya, hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Engkong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Engkong dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipenceras-penceras itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu itu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-taqwa, ramah, berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini dipakuin. Ah.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin itu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan enggak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: enggak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok.
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madyak mendimenusan ya sang emang malawang yang ngilep kayak lawang kembu dek madyak.
1: Woi siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa cicike?
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa galawange dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sira dadi ne mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
1: Mpo sira-sira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coba dek nganggo jamu tetes kita arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ki.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarini. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain. Banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
1: AM 1368.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap.
2: Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid.
1: Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap.
2: Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila, juga menerima laminating dan menjilid.
1: Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054.
3: Keset dengan bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap, dijamin aw.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KB
2: 7200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal, mau...
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak sereh murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong aja. Ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalah. Habalah bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadinya kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor
5: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
2: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit.

0: Sabun Serejilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: laki-laki bandot kalau sampai namanya pukul, kalau onta namanya jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing ini ya, kambing, kambing, bawa kambing, bawa kambing, nah, dipukul sama bandot, bunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandot ya. Tapi kita sewa satu jam, satu hari. Berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Al-a'idillahumma satam min kuatin. Silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan. Kuatin pakai semangat, semua kekuatan. Takutnya bagaimana? Kekuatan yang ditaskis turihimu nabi aduallahu aduakum. Kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi. Maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, jualan kawin. Jualan kawin, nah Rasul. Jualan yang lain, waduh, Pak, kalau kita membahas masalah ini, kita jauh banget, jauh, udah hapuk, jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah. Ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi, betul-betul memang persatu, wa'atasimu bihabdillahi jami'an wala tafar, waraku, satu. Pegang pimpinan, no, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 13.6

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak? Jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana tuh Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.
1: Kama akhrajaka

0: sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
1: Yujadilunaka fil haqq.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: Tuhan.
1: Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

0: kaum.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: رزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir

0: Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan solat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami tunjukkan.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: sifatnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal, tawak. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi. Wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak.
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat USA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya almanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum USA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang mati griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh griming-griming?
2: Di awak. Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan.
1: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, Yeah. Udah beli itu, ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Ya pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di
1: sana, iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nggak jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, Mak.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 Dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtalafi misyati, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, mendi menusan ni sang ema. Umah lawang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.

kesehatan. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dan menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
7: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga, sama itu juga hak haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bang?

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin roda pemerintahan, ia mengirimkan para sahabatnya untuk berperang melawan Raja Romawi. Lalu mereka kalah. 20 orang di antaranya menjadi tawanan. Kaisar Romawi lalu memerintah salah seorang sahabat untuk memasuki agamanya dan menyembah patung. Raja Romawi berkata, "Jika kamu memeluk agamaku dan sujud kepada patungku, aku akan menjadikanmu gubernur di wilayah yang besar. Aku akan beri bendera, jubah kebesaran, piala-piala dan trompet. Jika kamu menolaknya, maka kubunuh kamu, kupenggal lehermu." Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Saya tak menjual agama dengan dunia." Lalu kaisar segera memerintahkan untuk membunuhnya. Di lapangan terbuka, sahabat itu dibunuh dan dipenggal lehernya. Kepalanya menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan yang artinya, "Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah di kalangan hambaku, masuklah dalam surgaku." Al-Fajr 27:30. Lalu kemudian kaisar berang. Ia panggil sahabat yang kedua, lalu berkata, "Masuklah agamaku. Aku angkat engkau menjadi gubernur Mesir, dan aku tak akan memenggal lehermu sebagaimana yang dilakukan kepada sahabatmu." Lalu sahabat yang kedua menjawab, "Aku tak akan menjual agama dengan dunia. Kamu punya kekuasaan memenggal leherku, tapi tidak dengan imanku." Maka sahabat itu pun dipenggal kepalanya. Seperti sahabat sebelumnya, kepala itu menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat yang artinya, "Ia dalam kehidupan yang penuh ridho, di dalam surga yang tinggi, buah-buahan sangat dekat." Al-Haqqah 21:23. Kepala itu diam dan berhenti di sisi kepala yang pertama. Kemudian kaisar benar-benar sangat berang. Dipanggillah sahabat yang ketiga. Lalu kaisar mengajukan pertanyaan yang sama dan bertanya, "Apa sekarang jawabmu? Masuk agamaku dan kujadikan gubernur, atau sama nasibmu dengan sahabatmu?" Lalu nafsu yang mencelakakan merasuki sahabat yang ketiga ini, dan dia pun berkata, "Saya masuk agama Tuhan saja. Aku pilih dunia daripada akhirat." Kemudian kaisar berkata, "Tulis untuknya dan angkat dengan pangkat yang tinggi. Berikan jubah kebesaran dan piala-piala serta bendera." Kaisar memerintah kepada menterinya. Kemudian sang menteri berkata, "Wahai raja, bagaimana aku akan memberikannya tanpa satu ujian?" Lalu menteri melanjutkan, "Kalau memang omongannya bisa dipegang, bunuhlah salah satu temanmu, baru kami akan mempercayaimu." Lalu sahabat yang ketiga ini pun dengan terkutuk, ia mengambil salah seorang sahabatnya dan kemudian dibunuhnya. Kemudian kaisar segera memerintahkan menterinya memberikan pangkat yang dijanjikan. Lalu kemudian sang menteri berkata lagi, "Wahai raja, ini tidak logis. Tidak bisa diterima nalar untuk membenarkan kata-katanya. Ia tidak melindungi temannya yang lahir dan besar bersamanya. Bagaimana ia akan melindungi kepentingan kita?" Kaisar pun memahami dan mengerti apa yang dimaksud menterinya. Lalu kaisar pun memerintahkan untuk membunuh lelaki ini dan memenggal kepalanya. Kepalanya pun menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali sambil membaca yang artinya, "Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti mendapatkan azab? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam neraka?" Az-Zumar 19. Kemudian kepala itu pun berhenti di sudut lapangan, tidak campur dengan kedua kepala yang lain. Ia telah menyongsong azab Allah.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahrijna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sahharna ma'adawda jibala yusabbihna wa ta'il wa kunna fa'ilin ya hayu ya qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijudatil hifdi wa suratil fahmi wa rizuknil hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatad dihni wal aqli wal hilmi bihaqin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatiha. Saya izin minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketika kita beribadah, ingin mendapatkan sesuatu, katakan ingin mudah rezeki, ingin dijauhkan dari bencana, dari balai, itu sama aja kan ya? Itu boleh. Tetapi itu tahapan-tahapan SMP. Abis sholat Allahu Akbar, pingin dapat surganya, ya kan? Atau aku sholat Allahu Akbar, takut nerakanya, ya kan? Apakah Siti Robiah tidak pamrih? Pamrih. Kalau Siti Robiah naik ke atas sedikit, aku ibadah pingin dapat ridonya, lebih tinggi lagi. Takut nerakanya, pingin surganya, dapat ridonya. Gitu. Nah, prosesnya untuk mendapatkan ridhonya, ridhonya Allah, itu ada tiga tangga. Pertama dia harus Islam, kedua naik sedikit harus iman, dari iman naik sedikit jadi ihsan. Islam itu melahirkan ilmu fikih, bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji, itu fikih. Maka hitungannya eksak. Jangan di Islam terus atau naik kelas ke iman. Nah kalau iman itu melahirkan tauhid. Maka kalau orang sudah naik di iman, dia tidak akan gontok-gontokan. Tapi kalau masih di Islam, akan saling mengharamkan, haram, halal, haram, halal. Karena masih di grassroot. Naik sedikit deh ke iman. Iman mah tauhid, Allah satu. Apakah kita berbeda Allahnya? Satu, berarti satu di Allahnya. Tapi kalau sudah iman, naik kelas ke ihsan. Nah, ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Apa tadi? Islam, iman, ihsan. Islam melahirkan ilmu fikih, iman melahirkan ilmu tauhid, ihsan melahirkan ilmu tasawuf, bagaimana berakhlak kepada Allah. Nah, salah satu contoh akhlak kepada Allah di tingkat ihsan yang dipakai oleh Siti Robiah Adawiyah, juga yang dipakai oleh Siti Maryam, juga yang dicatat oleh Ibnu Hikam, oleh Ibnu Athaillah, dia mencatat jayinu nafsaka bil maksiyah wala tujayinu nafsaka bit ta'ah. Ketika engkau mau menghadap Allah, katakan, hiasi jiwamu dengan kemaksiatan. Jangan engkau hiasi jiwamu dengan ketaatan. Dasar kan? Maksudnya begini, ketika kita mau takbir, hadirkan di hati bahwa diri kita ini kotor, diri ini hina, diri ini tukang dusta, diri ini pemalas kepada Allah. Hadirkan bahwa ini tukang maksiat, sehingga dia ketika menghadap Allah zero, lemah. Tapi jangan bawa sikap itu kepada manusia. Kalau mau bawa sikap itu kepada manusia, ditendang oleh manusia. Jangan engkau hiasi dengan ketaatan. Contoh, Allahu Akbar, ya Allah, terimalah taubatku. Aku kemarin sudah menghajikan ibu bapakku. Baru saja saya sedekah 1 triliun, terimalah doaku. Itu membawa ketaatan kepada Allah. Jangan. Itu tidak sopan kepada Allah begitu. Paham ya? Itu akhlak di tingkat ihsan. Sudah berbeda lagi. Paham ya? Gak apa-apa, sedikit-sedikit. Itu yang ditangkap oleh Siti Rabi'ah Adawiyah tuh. Maka beliau menyimpulkan metafornya bagaimana, Kang? Contohnya nih, Islam, ya kan? Kemudian iman, kemudian ihsan. Oke, Islam ini seperti mobil yang ada di garasi, yang ada di depan nih mobil. Atau seperti perahu boot lah, ini Islam. Sholat kita itu kendaraan, zakat kita kendaraan, puasa kita kendaraan, Islam ya. Kayak perahu boot yang ada di garasi mobil. Nah, namun tidak akan berefek itu keislaman kita kalau tidak dibawa ke iman. Iman itu adalah bahtera lautan. Maka akan berfungsi itu boot, perahu boot kalau dibawa ke lautan. Kalau di garasi berfungsi enggak? Enggak. Bawa perahu bootnya ke lautan. Oke, okay? Kalau sudah di lautan, akan dicoba keimananmu itu. Mana sholatmu itu, mana puasamu, akan teruji di lautan. Sekarang kamu sholat di Mekah, coba bawa kesolehanmu ke Tanah Abang. Masih kuat gak sholat ke Tanah Abang? Iya. Punten, waktu di Mekah mah jam 2 malam bangun, Ramadan deh. Ya, turun deh sedikit ke tahliyah, ke Jeddah. Udah kelepar-kelepar Jeddah itu. Nah, maksudnya begini, bawa kendaraan Islammu ke iman. Bawa perahu butmu ke lautan. Lautan itu adalah iman. Paham enggak? Oke. Okay. Kalau perahu sudah dibawa ke lautan, jangan disimpan di pantai itu. Nyalain mesinnya. Bawa ke tengah lautan. Oke? Okay? Didayung. Kalau tidak bisa didayung ke tengah lautan. Nah, kalau sudah di tengah lautan, siapkan tambang, ikat badan kita, turun ke bawah, ambil itu mutiara. Nah, mutiara itu adalah ihsan. Ambil ampunan Allah, jemput rezeki Allah, jemput rahmatnya Allah dengan keimananmu itu. Jadi, ini perahu, ini lautan, ini mutiara. Paham gak? Oke. Okay. Ya? Itu sedikit-sedikit. Nah, inilah rahasia istri solehah. Hebat ya Siti Rabi'ah Adawiyah. Hebat Siti Maryam ya. Hebat itu Siti Khadijah. Hanya wahnya aja. How to-nya bisa enggak? Kita paham teks Quran, paham teks hadis. How to-nya bisa enggak? Jadi kalau mencari ilmu, tanya hakikatnya. Punten sekali. Yang sering bentrok, kita masih di sini nih. Perahumu jelek tuh, mobilmu banyak pecah tuh, sholatmu tidak rapi tuh, tengkarmu di sini mah. Maka bentrok di lapangan. Banyak fenomena negeri ini sekarang ini, ISIS lah, itulah. Bawa itu ke iman. Coba buktikan kejelekan puasamu itu, bawa ke lautan, buktikan deh, kuat nggak? Nah, lautan itu adalah iman. Kalau sudah di lautan, jangan hanya berahu aja. Ambil mutiara di dasar lautan. Ambil dengan keimananmu. Ambil itu ampunan Allah itu. Ambil itu rezeki Allah itu. Ambil rahmatnya Allah itu. Ambil surganya Allah itu. Pertanyaannya, kita sudah di mana? Masih di sini kah? Sudah sini kah? Atau sudah sini kah? Nah, itu. Ya, pelan-pelan ya. Punten pelan-pelan ya. Oke, okay. Tadi mukadimah, ini baru, karena kalau tidak kasih mukadimah nanti muntah bahaya. Contoh, ini semua disebutlah rangkaian menuju Allah, tangga. Kalau tidak pakai ini, ya Kang, dia bisa naik tebing, tapi tidak sholat, jangan dipercaya. Dia akan masuk ke hakikat, rapikan dulu sholatnya. Maka punten, agama itu bagaikan garam. Ibu mau masak seenak apapun tanpa garam gak enak. Beli katakan sapi wagyu, mau bikin steak, ya, dimasak gitu ya, disiapkan selamatan, dimatangkan, tapi gak pakai garam, enak gak? Ibu bikin opor ayam, dihidangkan kepada suami, tanpa garam, enak gak? Enggak. Jadi garam itu adalah agama, menggarami kehidupan. Politik tanpa agama, hambar. Rumah tangga tanpa agama, hambar. Bisnis tanpa agama, hambar. Mendidik anak tanpa agama, hambar. Jadi agama adalah rulung-rulung tubuhnya. Paham gak, Bu? Oke. Nah, sekarang garam jarang memperhatikan, dianggap tidak penting. Nah, gua kaya nih dari MBA Amerika. Gua bisa pinterin dari sana. Garam gak disentuh. Tunggu, nanti akan ambruk. Akan lama. Ini setahun, dua tahun, tiga tahun. Ya. Dia sebulan dapat 1 miliar. Tapi lupa sholat. Nah, kasih jantung teh. Nah, diabetes teh. Anak kena narkoba teh. Ya. Emang gak ada pertanyaan? Bebas, Bu, luasa. Ya. Kesel, neng mic-nya, mic-nya. Saya pun tentu berdiri, Bu, ya. Soalnya Ibu agak diam. Waalaikumsalam. Di sebelah. Dibantu, Kang.

0: Ya.
1: Tadi kan sempat dibilang bahwa kita maksudnya istri atau perempuan itu dalam rumah tangga mesti kompak lah, gitu ya.
0: Harmonis.
1: Harmonis sama suami. Begitu juga anak. Sedangkan di satu sisi anak, suami, dan kalau dari sisi kita itu musuh juga.
0: Ujian ya.
1: Ujian juga.

0: kita dari satu tim yang kompak untuk apa namanya menghasilkan atau ke dalam hal ini misalnya untuk beribadah. Kadang-kadang kita tuh suatu hari gitu kayaknya kompak, besok-besok gak kompak gitu.
1: Iya.

0: Terus satu lagi, sebetulnya yang selama ini yang kita pahami kan bahwa suami itu kan imam. Jadi kadang-kadang kita sangat tergantung suami itu. Dan belum apa-apa kita nunggu gitu dulu. Apakah itu wajar seperti itu atau kita bisa mendahului, misalnya kita yang ambil alih dalam hal ibadah tentu saja gitu.
1: Terima kasih Ibu. Sebelumnya ini mempersiapkan Kak Puntan sampai jam berapa ini? Siap. Kenapa? Tapi Ibu, kami ingin berbagi di sini. Tapi bagi kami pun, kalau Ibu bertanya itu ilmu bagi saya. Ibu berbagi saja. Kalau tuh ada yang tadi ada mau bisa tambahan, mangga silahkan. Tentang Ibu Punten. Allah menyampaikan dalam satu ayat tentang istri. Nisa'ukum harsul lakum. Perempuan itu sawah ladang bagi suami kalian. Jadi istri itu hanya menyiapkan wadah sebetulnya. Bibit dari suami. Satu. Jadi kalau boleh wadah ibu terus digemburkan, jangan tandus. Satu. Itu tugas istri. Tugas suami nyari bibit unggul dan menjaganya. Ketika tanah sudah gembur, nanam apapun jadi. Kalau bahasa guru-guru, bahasa ibu kita mah dilangkahin juga jadi katanya. Ya. Nah, ketika masuk, maaf. Si suami siapkan pupuknya. Kalau toh dia sakit, siapkan vaksinnya. Kalau sudah tumbuh besar, tentu ranum buahnya. Tetangga pun khawatir maling atau khawatir mintanya. Diprotek dong, jagain oleh si suaminya. Itu adalah tugas berbarengan. Di sisi lain, ibu menumbuhkan bibitnya secara cepat unggul. Maka ketika sang bayi itu muncul di 4 bulan, Allah meniupkan ruhnya, unufiyofir ruh. Nah, disitulah mulai ibu merajin baca surat Maryam atau surat Yusuf. Bahkan sekarang ada terapi pakai musik Beethoven ya, Mozart. Janganlah ayat suci Al-Quran aja dibacakan. Nah, pembagian seperti itu mungkin untuk mengharmoniskan diketahui SOP-nya. Papa bagian ini ya, aku bagian ini. Ada kerja bareng. Mungkin ketika keharmonisan jarang muncul, belum tahu SOP-nya. Satu. Yang kedua, kalau toh bapak di luar, ibu di rumah. Tetapi mengajar anak bukan kewajiban ibu saja, juga kewajiban suami. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau anak-anak kita berkewajiban yang pertama mengajarkan adalah memperkenalkan tauhid kepada Allah. Kalau sudah baligh, kalau perempuan itu usia 9 tahun sudah haid sampai kisaran 13. Kalau laki-laki 10 sampai ke 15 itu balighnya. Nah, kalau sudah titik situ kewajiban ibu sudah lepas. Maka ketika sang anak sudah baligh melakukan kesalahan, salahnya ditanggung oleh dirinya. Tapi kalau sebelum baligh, salah dan benar ibu yang nanggung dan bapak yang nanggung. Maka seorang ayah dan ibu akan mengarahkan kekasih anak kasihannya ke arah-arah yang positif. Mungkin itu nisa'ukum harsul lakum, bahwa istri kalian adalah sawah kalian. Tentu yang menggaruknya, menggemburkannya, ngasih airnya, ngasih pupuknya, itu suami. Tentu. Yang kedua, kalau laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun, bukan pemimpin. Kalimat qawwamun di situ adalah laki-laki yang baik, pemimpin, imam yang baik itu yang melaksanakan tugas secara tuntas. Sesuai jobnya. Nah, ketika dia tuntas melaksanakan tugasnya, maka dia qawwamun 'alan nisa. Dia di atas pemimpinannya. Namun ketika ibu mampu membantu tugasnya suami, diperbolehkan, mangga. Tidak ada larangan. Maka SOP-nya tidak ketat, longgar. Sebagaimana Siti Khadijah membantu Rasulullah. Istrinya membackup dananya, Rasul menyiarkan dakwahnya, kerjasama. Maka dari situ ada doa, Allahumma alif baini wa bainaha kama alafta baina Adam wa Hawa, Allahumma alif baini wa bainaha kama alafta sayyidina Muhammad wa Khadijatul Kubra. Ya Allah, satu padukan aku dan suamiku sebagaimana Engkau satu padukan antara Khadijah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya SOP, tapi mintakan kepada Allah, ya Allah jagain itu suamiku, ya Allah jagain istriku. Menjerit juga TikTok. Kisah deh gini, menarik nih kisah nih. Buat ibu pengalaman. Pertanyaan nomor 2 tadi apa, Bu? Pertanyaan nomor 2? Sudah masuk, oke. Sebelum pertanyaan yang lain, ada seorang orang tua bawa anaknya. Usia sebesar adek 4 tahun. Ya, adek soleh nih duduk aja dari tadi. Bagus adek nih. Nah, dia 4 tahun mau ziarah ke Madura, ke Kiai Holil Bangkalan. Dari Bandung, pesan bis sama santri-santri. Nah, dia... kakeknya dan neneknya, dia yang cucunya disimpan di kursi, udah di booking, tidak mau duduk di kursi, dia mau di pangkuan ayah kakeknya. Atau Bu, bayangkan dari Bandung ke Madura, pegel gak ya? Pegel, aduh, itu nak, ini kan nenek, gak mau sama kakek aja, dicubit, nangis, kamu tuh susah amat sih, kata kakeknya itu. Dicubit bukan solusi, dikacang ngobrol gak pindah-pindah, gimana nih anak ini susah amat, ya kan? Akhirnya habis akal, udah deh tidur, pindah, nangis, duduk deh, sampailah ke Madura. Sampai di Madura, dia ziarah jamaah takdimah maghrib dan isya waktu itu. Selesai tausiah, kemudian ziarah, pergi ke bis. Nah, sang kiai tidak buru-buru ke bis, duduk di depan makam sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bawa cucu kok rewel amat, ya Allah. Tapi dia sadar. Ya Allah, mungkin aku dulu juga rewel melebihi dia kepada ayahku. Punten, punten. Dia sadar mungkin aku lebih rewel daripada dia kayaknya. Maka dia berdoalah kepada ayah yang almarhum. Ilah dati abi wa ummi al-fatihah. Ya Allah, ampunkan aku kalau aku bikin rewel orang tua aku. Sesusah begini ya rewel itu. Ya Allah, kesel gitu. Gitu. Pegel ya punya anak itu. Akhirnya dia berdoa, ya Allah ampunkan orang tua aku, maafkan aku kalau aku salah. Sadar dia minta taubat, pulang ke bis lah, selesai lah pulang ke bis. Itu cucunya di mana, Bu? Sudah duduk di kursi. Nak, nggak di sini, nggak mau di situ. Enak loh di sini, nggak mau aku di situ aja. Dari tadi kayak pindah, kata dia. Punten Pak, Bu, mengomandokan anak bukan kepada dirinya, kepada pemiliknya. Ya Allah gerak, pindah tuh. Pernah ibu gak? Suami goyang, ya Allah jagain hati suamiku. TikTok aja, Bu. Apa enggak?
2: Kita harus berubah mindset kita bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ketentuannya.
1: Ya, betul. Sampai ibu akan bermuara di gini, yang menguji Allah, yang diuji kekuatan Allah yang ada di diri ini. Berarti kita mau wayang itu. Kami ulangi, tauhid nih. Yang menguji siapa? Allah. Yang diuji siapa? Kekuatan Allah yang ada dalam tubuh kita. Jadi silahkan Allah yang menguatkannya. Makanya tektok tuh. Ini juga lebih dasar terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ayub juga sama. Nabi Ibrahim waktu itu, nih punten, cemburu Allah itu, maha cemburu. Nih, Allah itu kalau dibagi dua, paling cemburu. Nabi Ibrahim, alhamdulillah kita sudah pergi ke Hebron, ke makam Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau sudah tua 100 tahun, sudah beruban, tidak punya putra. Gimana ya Sarah, aku tidak ingin punya keturunan. Siti Sarah mengizinkan untuk nikah kepada pembantunya, punten, asistennya. Asisten itu Siti Hajar itu asisten. Jadi Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Sarah di Palestina, di Hebron. Punya asisten Siti Hajar. Asisten ini orang hitam, orang Afrika. Itu hitam, yang putih hanya giginya. Ya. Itu pun Tan tidak punya keturunan. Siti Sarah, ini pun Tan Siti Sarah. Ya sudah tuh, suamiku nikahinlah Hajar. Suruh dinikahin itu asisten. Bu, gimana? Asisten orang hitam, dan itu mah wadah tuh. Untuk menyampun bibit unggulnya di Nabi Ibrahim. Lahirlah Nabi Ismail. Nah dari situ ternyata ketika sudah tauhid kepada Allah, ada anak kepengen Nabi Ismail, terbagi dua hatinya. Hati-hatinya ibu ya punten. Itu ujian. Ketika hatinya terkena, sehingga dia terbagi dua, satu kepada Allah, yang kedua kepada putranya. Ini kan anak kepengen. Allah negur kepada Nabi Ibrahim, aku tidak mau dibagi dua, tidak mau. Maka ditegurnya lewat mimpi. Ini aro fil manam adbahuk, aku mimpi pada suatu malam aku menyembelih anakku Ismail. Terus apa isinya? Nabi Ibrahim sang ayah mendialogkan pesan ini di Mina. Kalau ibu sekalian alhamdulillah semoga pergi umroh ke Mina, sebelum Jamarot ada tugu sebelah kiri, itu tempat penyembelihan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Di situ didialogkan antara ayah dan ibu. Ya bunayya, ini arafil manam adbahuk. Ya, dijawab, bagaimana menurut engkau wahai anakku Ismail? Apa jawaban Nabi Ismail muda? Ya abati if'al mada tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maaf punten. Kalau dalam bahasa Arab, ya abati. Kalau ya abi wahai ayahku, tapi kalau ya abati wahai ayahku yang telah membesarkan aku. Kalau toh itu memang perintah Allah, aku akan menjadi orang sabar. Silahkan kau lakukan. Anak soleh. Kalau anak sekarang gimana ya? Bapak aja dulu deh, udah tua. Itu disembelih, maaf, hanya hitungan detik. Sekin diganti oleh kambing. Itu hanya ujian kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, sembelih anakmu itu, karena engkau telah membagi dua kepada aku. Maka peristiwa itu diabadikan menjadi peristiwa haji Idul Adha. Pertanyaannya punten, kalau Nabi Ibrahim haji, yang disembelih Nabi Ismail. Kalau kita haji, siapa yang disembelih? Siapa Ismail kalian? Jabatan kalian Ismail sembelih tuh. Hobi kalian sembelih tuh. Harta kalian sembelih. Karena yang menggelincirkan Allah, manusia kepada Allah, itu sembelih. Maka Ismail kita, yang tahu diri kita, entah jabatan lah, entah kekayaan lah, entah kecantikan lah, entah kegantengannya, sembelih di depan Allah. Nah, oleh karena itu diuji Nabi Ibrahim tuh. Satu itu. Yang kedua diuji, dilempar oleh Namrud. Bu punten, peristiwa itu adanya di provinsi Sanliurfa, Turki. Jadi perbatasan Turki dan Syria. Musafir Center telah pergi ke sana. Jadi tungkunya, tempat ketepelnya itu di atas bukit, Bu. Ketepel Nabi Ibrahim itu. Jadi Namrud waktu itu benci kepada Ibrahim. Namrud menyuruh penduduknya untuk mengumpulkan kayu bakar selama 3 bulan. Bayangkan, kayu bakar 3 bulan segimana, Bu? Wah, menggunung. Untuk membuat api unggun buat ngebakar Nabi Ibrahim. Kalau sudah unggun, tidak mungkin dari bawah ketepelnya, kan? Dia bikin di bukit ketepel besar sekali untuk ketepel Nabi Ibrahim. Lempar, gitu. Ketika mau mendarat di api, datang Malaikat Jibril ke Nabi Ibrahim. Ini ujian ke Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah, apa yang bisa aku bantu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ini saking tauhidnya. Aku tidak butuh makhluk, engkau ya Jibril, tapi aku butuh Allah. Maka Nabi Ibrahim langsung minta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku. Apa Allah langsung menjawabnya? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau kepada Ibrahim. Dingin itu api. Jadi betul kata ibu tadi, yang menggerakkan, yang mematikan, yang menumpahkan rizki, yang menumpahkan azab itu Allah. Dekatin pemiliknya. Seperti anak bayi tadi yang kecil. Anak kecil, dia pindah duduk di kursinya. Ya. Saya kira itu adalah untuk bagaimana wusul sampai ke titik ihsan. Jaga wilayah hati. Maka betul

sudah bersih, pandangannya tepat kehendak Allah. Hati jika sudah bersih, piras

Bisikannya bukan lagi kebenaran. Betul gak, Bu? Betul sekali. Hati dendam deh, gak bisa dibohongin. Muka merah, tangan mengepal. Tapi kalau hatinya syukur, adem dilihat itu muka. Ibu lihat deh orang yang pulang umroh atau pulang haji, dan bening mukanya itu. Betul gak, Bu? Bersih. Atau habis pulang Ramadan, Sawal, bersih itu mukanya itu. Kenapa? Inner beauty. Bersih batinnya, diisi dengan taat. Maka kalau mau inner beauty, pergilah ke rumah ilmu, pergilah ke Mekah, pergilah ke masjid, itu inner beauty. Kalau pergi ke Natasha atau ke RH, itu bukan inner beauty, itu mah outer beauty. Maka beda. Kalau luarnya bening, dalamnya keruh, capek, tidak perlu make up yang tebal. Tapi kalau dalamnya ikhlas, tidak perlu make up, bening mukanya itu. Punten, yang dimakamkan di samping rumahnya Allah siapa? Siti Hajar. Orang hitam legam. Kalau mau status sosial, Mas, orang hitam itu kenapa dimakamkan di samping Allah, rumah Allah? Karena ketakwaannya, karena inner beauty-nya. Nabi Muhammad di Madinah, Nabi Ibrahim di Palestina. Hanya satu-satunya orang yang inner beauty dimakamkan samping rumahnya Allah, Siti Hajar. Maka Allah tidak akan melihat bungkus kita, tapi melihat sisi hati kita. Oke. Mangga sebelah kiri belum ada pertanyaan nih. Bebas, Bu, mau bertanya apa aja, mangga silakan. Oke. Hanya itu. Dasar. Bagus, Bu. Ada yang bisa jawab, Bu? Bagaimana mengetahui isi hati kita? Ada yang bisa jawab? Iya, bagaimana cara mendeteksinya? Hebat pertanyaannya nih. Jadi bingung menjawabnya nih. Ini merangkap. Hati itu ada 4 titik. Dia punya 4 getaran. Yang pertama khatirur rahman. Ini kajian ihsan nih. Kajian nomor ini nih, Bu. Gak apa-apa, kajian ihsan sebagai penarik aja. Hati itu ada 4 getaran. Pertama khatirur rahman, yang kedua khatirus syahwat, yang ketiga khatirun nafs, yang keempat khatirus syaitan. Oke, khatir itu artinya getaran. Satu, getaran Allah. Oke, ini hati penting. Jadi hati itu punya getaran. Pertama, getaran Allah. Yang kedua, getaran setan. Tidak siap PowerPoint-nya kita ya. Yang ketiga, getaran

0: Nik sabit kolbi ala ta'atik, ya Allah kokohkan hatiku untuk selalu dalam agamamu. Sabit kolbi ala ta'atik, kokohkan hatiku yang bundah itu supaya selalu taat kepadamu. Boleh minta kepada Allah, dan yang pemilik ini mah Allah tuh, bukan ibu, bukan bapak, Allah. Mintain, ya Allah kokohkan hatiku ini kok bundah ya, biarkan yang basah itu sajadah, jangan pangkuan orang lain yang basah itu. Ya kan, jangan bersandar ke dada orang lain, masih ada sajadah untuk bersandar. Betul ibu, sabit qalbi ala dinik, ya Allah kokohkan hatiku dan kokohkan supaya ketaat kepadamu. Betul sekali itu. Karena saking goyah, maka Imam Al-Ghazali mencatat qalbu itu artinya bolak-balik. Catat, dia mendeteksi per detik itu 100 kali ibu perubahannya itu. Maka kalau pesawat jet lebih cepatan hati daripada jet. Hati itu per detik 100 kali perubahannya itu. Maka sekarang dia berkata A, 1 jam kemudian berkata B, dan tidak istiqomah deh. 2 jam kemudian berkata C. Jarang aneh, karena hati itu miliknya. Maka kalau boleh dawamkan sholawat. Yang tadi salatullah, lagi masak salawat, lagi nyupir salawat, daripada ngambek-ngambek salawat, enak bu salawat itu, tenang hati. Saya kira itu ya, mangga ibu. Ya.
1: Ya, supaya tahu bahwa itu adalah memang kebukaan rasa kita ataukah itu godaan setan gitu. Soalnya kan kadang rasa itu bisa aja muncul dari mimpi atau seperti itu, perasaan yang oh agak ada betul ini seperti itu lah. Gitu kan.
0: Betul bu, kalau dia sering dilatih maka rasa akan tajam seperti istri kayak Yipuan. Sampai ke titik situ tuh bukan sebulan dua bulan bu, 1 tahun 2 tahun. Kalau ibu baru 1 hari kok belum sekeras, atau 1 hari. Jadi harus dikerik terus sampai ada istilah 11:30 ibu mending juhur di sini ya. Ibu ya, juhur jam 12 kurang 5 menit kan bu, kita juhur tepat waktu berjamaah. Ingat rumus tadi, sampai juhur nggak apa-apa ya bu ya. Masih berkenan hadir nih? Masih? Keluar khawatir bentrok, juhurnya delay nanti. Betul gak? Kan mau latihan dari sejak sekarang, 3M bu. Mau dari sekarang, mulai dari kita sendiri, mulai yang terkecil. Untuk bisa menembus ke ihsan. Jadi bu, rasa itu, dia latif, akan dilatih terus, kalau ia melatih setiap saat. Maka ada istilah riadoh, latihan. Maka kalau di santri dulu, di santri itu dia dilatih pertama zikirnya 100, istighfarnya 1000. Maka dia akan memunculkan getaran yang dulunya kecil itu, sekarang tek, tek, tek, tek. Nah itu kalau setiap saat. Baginda Nabi saja beristighfar setiap hari, padahal sudah dapat jaminan ampunan. Setiap hari istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, kalau toh itu sulit, mungkin pakai irama. Maka ada irama, melihat irama angin hiliwir, gemericik air, itu instrumen kehidupan itu. Nah, kalau ibu masih keras, punten kita, Kang Rasin masih keras, pergi ke rumah sakit, lihat yang tangannya patah, lihat yang lehernya belah, perlihatkan. Maka obat keras hati itu zikrul maut dan tilawatul Quran. Ingat kepada mati dan selalu baca Quran, itu akan menggetarkan jiwa. Nah, kalau rasa terus terbiasa akan terlatih terus gitu. Akan apa? Terbiasa lembut. Ya, dawam. Maka Rasul mensunahkan habis sholat fardu baca tasbih 33, tahlil 33, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar.

0: 33 itu membiasakan kawatoh 5 kali per hari sudah berapa ratus tuh Bu? Itu biasakan itu sunnah terus. Nah itu untuk melatih ini Bu, sibukkan lidah kita untuk selalu menyebut nama Allah terus itu insya Allah. Misalnya contoh nih, nggak jauh-jauh deh, kami berkunjung ke Suryalaya. Di sana ada 12 kelas Bu, kelasnya besar seperti ini. Ada namanya kelas Inabah 1, Inabah 2, Inabah 3, sampai Inabah 12. Waktu itu diajak berkunjung ke Inabah 7. Pas di Inabah 7 kok ada putri seorang menteri agama di situ. Pas tanya Pak Ki, apaan ini? Ini Pak Kang, ini yang sering narkoba dan heroin. Apa obatnya Bu coba? Itu kan sudah tingkatnya sangat tinggi, tingkat kekebalan untuk bergetarnya hati itu. Dia sudah tidak takut lagi. Beliau kenapa dikasih 12 tingkatan? Itu tingkat kotornya jiwanya. Oh, kalau yang masih bir inabah 1, kalau sudah heroin inabah 7 gitu. Nah, treatmentnya membersihkannya itu dia dibangunkan jam 2 malam, dimandiin karena pakai terapi air, wudu itu bagus. Dimandiin, kemudian suruh datang ke masjid berbareng-barengan, kemudian sholat tahajud dan baca tahlil la ilaha illallah. Itu berapa Bu? 10.000 sampai subuh. 2 bulan, 3 bulan terlatih itu mulai ada getaran la ilaha. Kalau orang terbiasa la ilaha itu bergetar tuh denyut jantung itu. Nah, sudah mulai sadar, sudah sadar ingat kepada penciptanya. Aduh, risih berbuat kotor itu. Risih berbuat hina itu. Nah, sudah risih begitu, sudah terlatih dong. Ya. Jadi tidak absen tahlil selalu, salat selalu, mandi malam selalu. Tidak absen karena ada pengontrolnya. Ada kiainya, ada murabbinya, dikontrol gitu. 3 bulan sudah orang tuanya rindu. Dijenguklah, Pak Kiai, saya mau jenguk anak. Ya sudah mangga, cuma titip ya. Tolong putra ibu jaga di rumahnya salatnya. Si ibu lupa. Dia belum mensterilkan rumahnya. Pulang, baru 2 hari kolef lagi. Kenapa steril? Di rumah masih ada PlayStation, di rumah masih ada parabola, di rumah masih bau-bau ini, adan tidak kedengaran. Dari bersih pindah kotor lagi. Rumahnya belum steril. Kena lagi pertemanan yang bawa ke narkoba datang ke rumah, ketarik lagi. Persis kita pun begitu. Ramadan dibersihin. Datang ke bulan Syawal, kotor lagi. Maka orang ihsan akan menjaga betul. Kalau dia dawam terus istiqomah, maka perlu di situ suami istri ngingetin, "Pak, kita kan tahajud." Iya ya. Saling ngingetin tuh. Kalau anak mamahnya atau ayahnya. Nah, kita tidak kontrol itu, jatuh lagi, jatuh kotor lagi, ngebersihin lagi capek tuh. Maka kalau di pesantren mah kontrol. Jam 2 bangun. Ngaji. Oh, benar gitu. Maka terlatih rasanya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Yeah. Saya kira itu untuk sebelum lanjut dengan tanya jawab deh. Mangga. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio SA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai ini pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio loh, Ataqwa. Coba, cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Beli cucu, beli ini tuh.
0: Beli cucu, beli.
1: Tinggal setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola

0: program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus.

0: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqq

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka tertengadah.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Beriman.

Sesungguhnya, kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata.
1: Wadrim.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu."

Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."

Mereka berkata, Tuhan kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami."

Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."

Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan?

Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.

Sesungguhnya, aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit. Dan tidak layak kami menurunkannya.

Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.

dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, apakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan.
1: Wash.

dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
1: Lash.

tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

lagi, niscaya kami tenggelamkan mereka. Maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini? Jika kamu adalah orang-orang yang benar."

Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.

dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya."

Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami.

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.

Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.

dan dikatakan kepada orang-orang kafir, "Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat."

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunii.

Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka, betapakah mereka dapat melihatnya?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.

0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan?
1: Amen.

Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri. Lalu mereka menguasainya.

dan mereka memperoleh padanya manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka. Padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: Falah.

Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani? Maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه

dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk.

yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Ya.

0: Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sahib Karib At-Taqwa. Hikayat kali ini dikisahkan oleh Anas bin Malik. Ketika turun ayat Al-Quran, sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat mereka setan-setan semuanya. Maka Rasulullah menangis. Tak ada yang tahu mengapa Rasulullah menangis. Para sahabat pun ikut menangis. Begitu terseduh-seduh. Mereka tak tahu bahwa malaikat Jibril telah datang kepada Nabi. Dan tak seorang pun yang mau bertanya. Abdurrahman bin Auf datang menemui Fatimah. Dalam riwayat lain, dikatakan Umar bin Khattab yang menemui Fatimah. Ia tahu bila Rasulullah bertemu dengan putrinya, pasti akan terhibur. Assalamualaikum wahai putri Rasul. Waalaikumsalam, jawab Fatimah. Siapa anda? Abdurrahman bin Auf. Ada perlu apa anda kemari? Saya meninggalkan Rasulullah yang tengah menangis karena sedih. Saya tak tahu apa yang dibawa Jibril. Baiklah, saya akan ganti baju dulu. Boleh jadi Nabi akan memberitahu apa yang akan dibawa Jibril. Kemudian Fatimah keluar dengan mengenakan selimut tambalan dengan 12 sulaman dari kulit kurma. Ketika itu Umar melihatnya. Ia sedih sekali. Betapa susah putri Nabi. Sementara putri-putri Kaisar mengenakan baju sutra yang halus dan tebal. Putri Nabi hanya mengenakan selimut murahan yang bertambal. Ketika Fatimah telah menghadap Nabi, dia berkata, wahai Nabi, tahukah apa yang dikatakan Umar yang terheran-heran melihat baju yang saya kenakan? Demi Allah, aku dan Ali tak punya apapun sejak 5 tahun, bahkan selembar kasur, kecuali hanya kulit domba yang siang hari kami pakai untuk mengembala dan malam hari kami pakai untuk alas tidur dengan berbantal daun korma. Kemudian Nabi berkata, biarkan anakku wahai Umar, mungkin ia terkenang masa lalunya. Lalu Fatimah bertanya kepada Nabi, apakah yang menjadikan ayahanda menangis, wahai ayahandaku? Bagaimana aku tidak menangis karena telah turun ayat, sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat mereka semuanya. Ceritakan kepadaku pintu neraka itu, wahai Rasul. Kemudian Nabi bersabda, pintu paling mudah terdiri dari 70 ribu gunung neraka. Setiap gunung ada 70 ribu lembah neraka. Setiap lembah memiliki 70 juta neraka kecil. Tiap neraka kecil terdapat 1 juta kota yang masing-masing kota mempunyai 70 juta istana api. Setiap istana api terdapat 1 juta daerah berapi. Setiap daerah berapi tersebut terdapat 70 juta rumah api. Setiap rumah terdapat 70 juta peti api. Tiap peti terdapat 1 juta aneka macam siksa yang berbeda bagi para penerimanya. Mendengar itu kemudian Fatimah tertelungkup wajah dan berkata, betapa celaka orang yang masuk neraka. Kemudian Umar pun mendengar dan berkata, andai kata aku seekor kambing milik kerabatku, lantas disembelihnya aku, dimakan dagingnya dan dicerai-beraikan tulangku, maka aku tak akan mendengar ancaman neraka seperti ini. Abu Bakar menghadap dan menimpali, andaikan aku seekor burung pemakan buah, minum di sungai, hinggap di ranting pohon, maka aku tak akan diadili dan disiksa. Aku tak akan mendengar ancaman tentang Jahannam seperti ini. Ali pun keluar dan berkata, andai kata ibu aku tak melahirkan aku,

aku mati saja sejak bayi dan bangkaiku dimangsa binatang. Andai kata serigala mencabik dagingku, niscaya tak kudengar ancaman jahanam ini. Kemudian Salman pun keluar menuju makam Baki dengan meletakkan tangan pada kepala dan ia berteriak, "Wahai perjalanan yang jauh, wahai bekal yang sedikit menuju akhirat." Kemudian ia bertemu dengan Bilal. Bilal pun bertanya, "Apa yang membuatmu menangis bersedih, wahai Salman?" Salman menjawab, "Celakalah aku dan kamu, hai Bilal. Selama ini kita mengenakan katun, tapi nanti kita mengenakan dari percikan api. Celaka kita, Bilal. Sekarang kita memeluk istri kita, kelak kita bergaul dengan setan dalam neraka. Celaka kita, Bilal. Dan kita akan minum air yang mendidih dan memakan pohon-pohon api."

0: Di bola ke bawah, kok makin asyik. Di bola ke bawah, kok makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh, ada Ustaz Eko ini ya?
2: Ada Ustaz Eko. Ayo ngaji dulu ngaji. Yuk.

Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana. Kekuasaan di tangannya berarti kemakmuran bagi rakyatnya, bukan untuk dirinya atau keluarganya. Ia sangat berhati-hati menggunakan uang negara agar tak sampai bocor serta jatuh kepada yang bukan haknya. Rakyatnya hidup dalam kerukunan yang damai, tanpa kebimbangan dan rasa takut menyampaikan keluhan atau kesulitan hidup mereka, terutama terhadap tindak tanduk para pejabat pemerintah yang sering melakukan perbuatan tanpa mempertimbangkan baik buruknya bagi rakyat dan wibawa pemerintah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tak ingin melihat rakyat berbuat tidak senonoh karena diawali oleh perbuatan para pemimpinnya. Karena itu, ia tidak segan-segan menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang berbuat salah, termasuk kepada orang-orang kepercayaannya atau keluarganya. Pada suatu malam, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz berada di ruang kerjanya, memeriksa catatan keluar masuknya dana Baitul Mal, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ruang kerja itu diterangi lampu minyak sekedarnya, hanya cukup terang untuk membaca di dekatnya, tetapi tidak terlalu terang untuk bercermin di kaca. Khalifah tidak pernah bercermin kecuali kepada keteladanan Rasulullah dan para sahabat Nabi. Kemudian Khalifah bertanya, "Siapa di luar?" Kemudian yang di luar menjawab, "Saya ayah." Kemudian kata Khalifah, "Ada keperluan apa?" Kemudian yang di luar pun berkata, "Saya disuruh ibu untuk membicarakan tentang beberapa masalah." Kata Khalifah, "Masalah apa?" Kemudian kata anaknya, "Buka pintu dulu ayah, izinkan saya masuk." Kemudian sang ayah pun berkata, "Terangkan dulu apa masalahnya, soal keluarga, soal masyarakat, atau soal negara?" Kemudian sang anak berkata, "Tentu saja urusan keluarga kita, ayah." Kemudian Khalifah pun menjawab, "Kalau begitu tunggu sebentar." Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz bangkit dari tempat duduknya mendekati satu-satunya lampu minyak di kamar itu, dan kemudian meniupnya hingga padam. Ruang kerja itu berubah menjadi gelap gulita. Lalu Khalifah membuka pintu dan anaknya pun disuruh masuk. Pemuda itu semakin heran melihat tingkah laku ayahnya. "Masa berbicara dalam ruangan yang gelap seperti ini? Apakah ayahnya sudah bingung atau berubah ingatan? Apakah karena terlalu bekerja keras tindakannya menjadi aneh di luar kebiasaan orang waras?" Dengan agak was-was dan sedikit rasa takut, pemuda itu bertanya dan ingin tahu kepada ayahnya, "Ya ayah, di ruangan ini cuma ada satu lampu. Mengapa ayah padamkan? Apakah kita akan berbincang-bincang dalam gelap?" Kemudian kata Khalifah, "Benar anakku. Kalau kita berbicara di dalam kamar ini, kita akan berbicara dalam keadaan gelap," jawab Khalifah. Kemudian anaknya bertanya, "Mengapa ayah?" Kemudian kata Khalifah, "Apakah kau tahu kamar apa ini?" Kemudian sang anak menjawab, "Kamar kerja ayah tentunya." Kemudian sang ayah pun bertanya kembali, "Siapakah ayahmu?" Sang anak pun berkata, "Ayahku adalah Amirul Mukminin, seorang khalifah, seorang pemimpin negara." Kemudian pemuda itu semakin tidak mengerti. Bahkan ia menjadi curiga bahwa ayahnya telah mabuk kekuasaan sehingga hilang akal sehatnya. Kemudian Khalifah berkata, "Yah, itulah jawabannya. Karena ayahmu seorang pemimpin, maka kita akan berbicara tanpa lampu penerangan di ruangan ini." Kemudian sang anak bertanya, "Mengapa ayah?" Kemudian Khalifah menjawab, "Yang akan kita bicarakan adalah masalah keluarga. Sedangkan lampu itu minyaknya dibeli dengan uang negara, uang rakyat. Aku tidak mau urusan keluarga sampai merugikan milik rakyat, kepunyaan negara. Ruangan ini adalah kamar kerja untuk kepentingan rakyat dan negara. Tidakkah kau tahu bahwa kekuasaan adalah amanat yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di akhirat nanti?" Mendengar penjelasan ayahnya,
barulah sang anak mengerti tentang apa yang dilakukan ayahnya yang tidak mau merugikan rakyat dan negara hanya karena urusan pribadi dan keluarganya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Huda An-Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat rahimakumullah, wa bil khususil khusus sa'adatul mukarram wal muhtaram Syekh Kyai Haji Muhammad Amin Nur wa Syekh Kyai Haji Nurul Anwar wa fadilatul muhtaram Kyai Haji Ad-Doktor Saifuddin Amsir, para kiai, para hujjaj, para asatid, wabil khusus Bapak yang mewakili dari unsur polisian dan TNI yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati. Para Bapak, Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan segala macam nikmatnya kepada kita. Sehingga di majelis ini kita bukan saja dapat bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, dengan para alim ulama, dengan para pejabat, dengan para masyayikh yang masih hidup, tetapi pula kita dapat bersilaturahim dengan orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita melalui doa-doa yang kita panjatkan. Para bapak, saudara-saudara sekalian, ada satu buku atau satu kitab ditulis oleh muridnya atau pengikutnya atau bahkan nasyir afkar wa ara asyikh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Buku ini atau kitab ini ditulis oleh tokoh ulama yang menyebarkan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Namanya yang populer dikenal Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis satu buku judulnya Ar-Ruh. Ruh dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya ya, ruh juga. Pada halaman 190 sampai 223, beliau berusaha berkomunikasi dengan kita umat Islam dengan satu pertanyaan yang menarik. Hal tantafi'u arwahul mauta bisyai'im min sa'il ahya'i amla. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begini, apakah orang mati atau orang yang sudah mati atau meninggal dapat memanfaatkan apa yang dilakukan oleh orang hidup atau tidak? Yang menarik, buku ini ditulis oleh nasir atau pengikut atau murid tokoh dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang selalu dikait-kaitkan dengan ahli anti tahlil, anti wirid, anti. Bisa bapak-bapak lihat di halaman 190 sampai 223, pertanyaannya seperti itu tadi. Pertanyaan yang beliau sampaikan itu jawab sendiri oleh beliau. Jawabannya begini. Annaha tantafi'u min sa'il ahya bi amrayn. Bahwa orang mati dapat memanfaatkan apa yang dilakukan oleh orang hidup bi amrayn. Dari dua sisi. Kedua-duanya katanya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tajma'u 'alaiha baina ahlus sunnah minal fuqaha wa ahlul hadis wa ahlut tafsir. Semua ulama ahlus sunnah, baik ulama fikih, ahlul hadis maupun ahlut tafsir, sepakat berijma' dengan dua perkara tadi atau dua sisi tadi. Yang pertama adalah ma tasabbaba ilaihil mayyit fi hayatih. Yang kedua adalah du'aul muslimina lahu wastighfaruhum lahu wassadaqah wal hajj. Bapak saudara-saudara sekalian, untuk aspek yang pertama, ma tasabbaba ilaihil mayyit fi hayati, apa yang disebabkan oleh mayit atau orang yang sudah mati semasa hidup. Rasanya jawabannya sederhana, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, oleh para ulama, oleh para kiai, itulah yang membuat kita berkumpul di majelis ini. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu termasuk kemerdekaan Republik Indonesia ini, itu pula yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Maka saya termasuk orang yang sangat tidak setuju jika ada pihak yang mencoba menyudutkan ulama di republik ini, karena sesungguhnya atas jasa ulama itulah republik ini berdiri. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, mari kita lihat contoh yang dilakukan oleh almarhumlah Kiai Haji Nur Ali. Bapak-bapak, jarak dari sini ke Jogja berapa kilo? Yogyakarta. Ada yang bisa menghitung? Sekitar 500-an kilo. Pada tahun 1947, pada bulan Juli tanggal 21, dikenal dengan agresi militer Belanda yang pertama. Jadi buat adik-adik para pelajar, buat mahasiswa, jangan beranggapan begitu Bung Karno bacain teks proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bla bla bla bla bla akhir, lantas kita langsung nyaman, tidak. Tahun 45 sampai 50 dikenal dengan Perang Revolusi. Setelah agresi militer Belanda yang pertama ini, pasukan Republik kocar-kacir, moralitasnya hancur. Mereka dipecah belah. Jawa Barat berdiri menjadi negara bonekanya sekutu, dikenal dengan negara Pasundan. Kiai Nur Ali, apa yang dilakukan? Dari masjid ini, di tempat ini. Masjid di tempat ini dulu masjid kecil, paling ukurannya 5x7 atau kali 10. Merancang satu karya besar. Akhirnya apa? Dia kumpulin teman-temannya, anak buahnya di Wadas. Wadas di Kerawang. Rapat di situ. Keputusannya satu. Kita harus minta arahan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mari kita berangkat ke sana. Maka pada awal Agustus, mereka beberapa orang, diperkirakan ada 5 orang berangkat ke sana. Sampai di Jogja, Al-Maghfurlah tidak ketemu Panglima Besar karena sudah bergerilya. Ketemunya dengan Letjen Urip Sumoharjo. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Wilayah Bekasi atau Jakarta sebelah timur sudah dikuasai oleh Belanda karena ini adalah pintu gerbang Jakarta. Maka mereka kembali, Pak, nggak naik kereta api lagi sudah, karena sudah siap perang gerilya, karena sudah habis ketemu dengan pimpinan militer. Dia harus hati-hati, mereka harus hati-hati pulang. Jalan kaki. Nyanggup? Nyanggup gak? Jalan kaki dari Jogja sampai Bekasi. Dirancanglah satu karya besar untuk Republik ini. Tentara Republik sudah tunggang langgang, berpecah. Maka sebuah karya besar dan dilihat dari strategi militer dirancang. Maka di sekitar Rawa Gede itulah Kiai Nur Ali memainkan kartu-kartu trupnya, karena pada waktu itu Belanda meyakini dan sekutu meyakini bahwa tentara Republik sudah tidak ada, bendera merah putih sudah tidak ada, yang ada merah putih biru, benderanya Belanda. Maka tengah malam ditancepin tuh bendera merah putih di Rawa Gede. Ngamuklah Belanda. Itulah yang dikenal dengan tragedi Rawa Gede, yang dibantai sekitar 400 syuhada pejuang-pejuang kemerdekaan di Rawa Gede. Dengan demikian dunia terbelalak. Ternyata klaim Belanda itu omong kosong. Buktinya, tentara Republik masih ada. Lagi-lagi, mulai dari mana karya besar itu dirancang? Di masjid ini. Bapak saudara-saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Jawa Barat betul-betul sudah menjadi bonekanya sekutu. Maka berkumpullah seluruh tokoh pemuda, ulama, para muallim, para kiai, para guru, para jawara, para mandor, para preman, semuanya kumpul rapat di jalan Plebisit Agus Salim. Kumpul di situ. Mereka membuat panitia amanat rakyat namanya. Kemudian pada tanggal 17 Januari tahun 1950 ada apel akbar rakyat Bekasi, datang dari Cikarang, dari Gembong, dari Cabang Mungin, dari Jatinegara, semuanya kumpul di mana? Di alun-alun Bekasi. Resolusinya ada dua. Yang pertama adalah kembalikan dari negara federal ke negara kesatuan yang dikenal dengan NKRI. Karena pada zaman itu Bung Karno sedang terjebak dengan permainan politik sekutu bahwa dijadikan Republik Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Jadi yang nuntut itu, yang demo itu, yang membuat resolusi tadi, para petani, para pedagang, para jawara, para preman, mereka semua bersinergi, dikomandani oleh Al-Makurlah Kiai Haji Nur Ali, menuntut itu yang pertama. Kembalikan, ini melihatnya sudah bahaya, Belanda sudah betul-betul menguasai Jawa Barat, Jawa Barat sudah menjadi bonekanya sekutu. Maka dengan cerdas orang Bekasi membuat resolusi keluarkan Bekasi dari Jatinegara, bergabung ke Jawa Barat. Makanya orang Jawa Barat, ya mohon maaf, sama orang Bekasi mestinya mulang tambah. Iya enggak? Diselamatin. Ini mah pembangunan APBD Jawa Barat ngucur ke Bekasinya dikit banget. Iya enggak? Ampe-ampe ngakuin belum lama yang banjir itu. Utusan dari Jawa Barat ditolak sama lurah di Muara Gembong. Karena bantuannya cuma seiprit. Gitu. Tapi minyaknya, kekayaannya, pajak segala disedotin ke Jawa Barat, yang turun ke Bekasi cuma sedikit. Tadi sebetulnya saya pengen ngomong dari perwakilan dari PAN katanya ada di sini biar mereka sampaikan. Orang Bekasi kalau udah ngambek gampang. Gabung aja sama DKI, selesai. DKI muntu, kenapa? Pengen punya minyak, pengen punya pantai lebih luas, ya kan gitu ya. Arealnya juga bisa tambah tuh DKI. Mudah-mudahan yang dekat didengar oleh pejabat-pejabat di Jawa Barat. Ini bukan nakut-nakutin. Serius kira-kira begitu. Bapak saudara-saudara sekalian. Dua-dua tuntutannya dipenuhi. Diterima oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir. Maka pada tanggal 15 Agustus tahun 1950 keluarlah SK Pendagri nomor 1, ditetapkanlah Kabupaten Jatinegara berubah menjadi Kabupaten Bekasi, pindah kemari. Dari situ kelihatan betul bahwa sesungguhnya guru dari NKRI di Republik ini adalah masyarakat Bekasi. Dalam catatan sejarah Republik Indonesia, tidak ada gerakan rakyat yang sekuat gerakan di Bekasi yang menuntut dikembalikan ke negara kesatuan. Tidak ada catatan sejarah. Jadi ini mohon maaf, karya besar orang Bekasi mestinya mendapatkan perhitungan, mendapatkan imbalan dari pemerintah Republik Indonesia, paling enggak pembangunan pendidikannya mendapatkan prioritas, pembangunan ekonominya juga mendapatkan prioritas. Saya sering mengatakan begini sama pejabat di kabupaten, Pak, jarak antara Bekasi dengan Istana Negara itu dekat. Dulu saya masih kecil, ngelihat Monas itu malah menenjok dari pinggir sawah sini. Ngelihat lampu Monas. Tetapi lihat SDM Bekasi, rata-ratanya SD. Kenapa? Karena antara jumlah sekolah SD dengan SMP dengan SMA sangat tidak berimbang. Kemudian di Bekasi ini benar-benar terjadi diskriminasi pendidikan. Ini mohon maaf kalau pejabat. Bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. Dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 31 bunyinya pendidikan adalah hak setiap warga negara, ayat 2-nya negara wajib membiayainya. Kita peduli apakah ini negeri ataupun yang swasta, itu adalah kewajiban negara. Setuju gak, Pak? Karena itu bukti undang-undangnya bunyi. Bahkan di dalam undang-undang 16 yang lanjutnya, bahwa pendidikan itu tidak boleh melakukan satu diskriminasi. Jadi ini republik yang sudah dibangun oleh jerih payah para petani, para ulama, para kiai, para ustaz, ternyata masih mendiskreditkan, menganaktirikan sekolah-sekolah Islam. Itu. Kalau tadi Kanda Kiai Haji Nur Awal mengatakan bahwa Kiai Nur Ali itulah sosok ulama pemersatu. Mari kita lihat dari sisi itu. Pada tahun 30-an, umat Islam dihimpun dalam satu wadah pemersatu umat namanya Majelis Islam A'la Indonesia, disingkat MIAI. Kemudian MIAI bubar setelah berdirinya Masyumi. Masyumi dibubarkan. Tidak ada lagi organisasi yang mempersatukan umat. Maka setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1966, ulama Jawa Barat melakukan langkah-langkah cerdas. Mereka berkumpul, ada Kiai Nur Ali, ada Kiai Her Effendi dari Manunjaya, ada Kiai Ilyas Rukyat, ada Kiai Saleh Iskandar, dan Kiai-Kiai yang lain. Mereka membuat Majelis Ulama Jawa Barat, yang kemudian dari sini menjadi embrionya Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau enggak ada Majelis Ulama Jawa Barat, enggak ada MUI Indo. Ini karena semangat mempersatukan umat, ukhuwah Islamiyah harus digalang. Karena inilah doktrin yang dapat diterima, yang almakmurlah terima dari orang tuanya. Bahwa Kakenda Haji Anwar dengan segala keterbatasannya sudah mampu mensinergikan seluruh anak-anaknya menjadi satu kekuatan. Ketika almakmurlah belajar di Mekah, sementara hutang dengan Cina belum lunas, maka seluruh anaknya berjualan, berdagang. Memikul dagangan dari sini sampai ke Mester, semata-mata untuk ngangsur iuran hutang kepada Cina tadi. Li Wanxiong. Semangat kebersamaan ini dibangun luar biasa. Oleh karenanya dengan kebersamaan inilah maka semua potensi anak-anaknya tersalur. Yang kedua adalah bahwa almakmurlah mendapatkan doktrin yang luar biasa dari orang tuanya tentang bagaimana menghargai potensi-potensi yang ada. Setiap orang diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda-beda. Sebagaimana almakmurlah mengumpulkan para jawara, para preman, para ustadz, para kiai semuanya dalam satu majelis yang dikenal dengan panitia amanat rakyat, ini merupakan sinergitas yang luar biasa. Ini pertanda bahwa almakmurlah menghargai perbedaan-perbedaan potensi tadi. Ini kadang-kadang kita enggak. Semua orang potensinya sudah sama semua. Tidak bisa. Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana potensi-potensi yang berbeda ini disinergikan, disatukan menjadi satu kekuatan. kekuatan besar. Dan ternyata Republik Indonesia atau masyarakat Indonesia wabil khusus, masyarakat Bekasi wabil khusus, masyarakat Meblak wabil khusus, sir khusus, masyarakat Ujung Harapan, masyarakat Attaqwa semua mampu melakukan. Tinggal lagi orang tua kita sudah tiada. Kakek kami sudah tiada. Al-Maghfurlah sudah tiada secara jasad. Namun mereka semuanya tetap hidup. Mereka adalah orang-orang yang hidup di saat hidup dan orang-orang yang tetap hidup walaupun sudah mati. Karena gagasannya masih akan tetap hidup. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini bukan saja pandai meniru cara dehemnya Kiai Nur Ali, bukan. Bukan saja pandai meniru lingkaran sorbannya Kiai Nur Ali, bukan. Tetapi pandai meniru semangat nasionalismenya Kiai Nur Ali. Semangat ukhuwah Islamiyahnya Kiai Nur Ali. Semangat kekeluargaannya Kiai Nur Ali. Karena yang terakhir ini semangat kekeluargaan saya sampai iri. Itu ketika saya umur saya belasan tahun, itu kalau jalan dia berdua-dua sama bapak saya itu kayak adek, kayak orang kembar. Sampai naik becak bareng. Waktu itu belum ada motor, kemana-mana dia berdua. Karena kebetulan bapak saya ini punya kelebihan suaranya enak. Kalau di majelis-majelis dia yang suruh baca maulid. Kayak tadi itu pasti yang didorong tuh bapak saya. Walaupun dia sebagai lurah dianugerahkan suara yang lebih. Karena waktu nyantren di Al-Marzukiyah, Pak Edi Muara sama-sama bareng katanya. Bapak saudara-saudara sekalian, semangat-semangat itulah yang kita harus bangun. Semangat nasionalisme yang tinggi. Sekarang nih kita sudah tanda petik hati-hati, sudah bahaya. Orang-orang kiri dan merah sudah mulai berulah di republik ini. Paham? Paham, Pak? Orang-orang kiri dan merah sudah mulai bikin ulah di republik ini. Mereka itu adalah musuh-musuh umat Islam. Dengan semangat nasionalisme yang kuat, kita bisa menghalau bahaya-bahaya siap dari manapun yang akan merongrong bangsa ini. Dengan semangat ukhuwah Islamiyah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Al-Maghfurlah, mari kita bangun kebersamaan. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi pendidikan di republik ini antara negeri dengan swasta atau madrasah. Ini harus kita perjuangkan sampai betul-betul seluruh umat Islam bisa menikmati pendidikan sebagaimana layak. Akhirnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan oleh-oleh yang kita bawa pulang adalah semangat untuk meneruskan perjuangan Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali dan orang-orang tua kami terdahulu. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan kesehatan, kekuatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya usikum wa nafsi bi taqwallah wal afu minkum wa salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang benar, Pak?
2: Ya, iya, emang saya.
1: Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA.
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?

0: apa namanya asam urat tuh kalau kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya. Kayak mau nangis rasanya di sini mengganjal di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini kayak di ganjal sama batu gitu. Nah setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama, sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh di ecer?
0: Iya di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
0: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker. Uh-huh. Nah itu memang agak lama. Ya agak lama sembuhnya gitu atau atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu
0: butuh
1: pak.
0: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu pak? Sampai
0: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
0: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
1: gitu. Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
0: udah enak udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
0: taruh ya. Kalau 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril, Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh. Uh-huh. 5 tetes pagi. Heeh. Uh-huh. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati ngriming-ngriming tuh.
1: Ngriming-ngriming.
0: Heeh, ya anu baik.
1: Di mana tuh ngriming-ngriming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya ngriming-ngriming.
0: Iya, heeh. Gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
0: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Mm-hmm. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Yeah, yeah.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa kumpen ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Loh, apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
3: Walah, walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, menti menusan ya sang emang. Malawang yang ngileboy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mana mancing?
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka, orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kaya konon mah. Oke, coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang pahit. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fi sarra wa dharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina linas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya, kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'ah, berarti harus diperbaiki.
7: AM 13.6.

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi

0: Kebun Kesehatan Jilena.
1: Dapatkan Sabun Kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu min nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281680.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak

dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya, taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: kesayangan Anda ini. Jamu Tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
7: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah

0: Sekarang sudah ada perubahan.
1: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: Banyak nih zaman sekarang ini. Dari kecil sama orang tuanya sayang banget, geliran udah berumah tangga, boro-boro orang tuanya ditengokin, boro-boro orang tuanya disenengin, boro-boro orang tuanya dikasih uang belanja. Rata-rata banyak zaman sekarang anak mencemooh orang tuanya. Orang tuanya kaya, hartanya diambil. Orang tuanya kaya, dirongrong harta orang tuanya. Makanya kalau kita punya suatu kebaikan, kita berpikir cemerlang. Gua enggak bangga punya orang tua pejabat. Gua enggak bangga orang tua gua kiai, tapi gua balikin. Bangga enggak orang tua gua? Orang tua aneh, orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya. Saya enggak bangga orang tua saya ulama, tapi bangga enggak orang tua saya ulama? Orang tua saya yang ulama bangga punya anak seperti saya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

bertakwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan salasah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatum minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: صدق الله العظيم
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wansur 'alaina min khaja'in rahmatika ya arhamar rahimin. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sahharna ma'a daudal jibala yusabbihna wa tair wa kunna fa'ilin. Ya hayu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuhin wa Ibrahim wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bizudatil hifdi wa suratil fahmi warzuknil hikmata wa ma'rifatal ilmi warzuknil hikmata wa ma'rifatal ilmi warzuknil hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatad dihni wal aqli wal hilmi bihaqin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Kemarin kita sudah menyampaikan materi tentang Islam awan, ya. Ya, apa? Masih ingat punya kudis, kurap. Kan enak diingat di kepala, Bu, ya. Terus yang bikin tandus itu tengil, ya. Tengil. Sampaikan aja, Bu, itu ke anak-anak kita. Taib. Siang hari ini memang penuh tantangan kalau belajar setelah ba'da zuhur. Itu yang paling nyaman adalah bantal, ya. Lehat, tapi memang pahalanya tinggi. Saya ingin mengungkap tentang persiapan Idul Fitri saja dulu, ya. Tujuan puasa itu ada dua sebetulnya. Tujuan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan itu hanya ada dua hal. Satu, tujuan pertama adalah supaya kita takwa. Kutiba alaikum siyamu kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita puasa 30 hari dan tidak memunculkan ketakwaan dalam kehidupan, berarti puasanya tidak berhasil, gagal. Kalau mau lihat orang yang takwa, lihat nanti di bulan Syawal akan nampak perangainya, budi pekertinya, cara muamalahnya. Kalau dia seperti kuda lepas dari kandang, wah, beringas. Dia belum nyampe ke level itu. Itu tujuan pertama. Kan setiap hidup udah pasti punya tujuan, itu. Setiap apa yang disyariatkan Allah pasti ada tujuan. Tujuannya adalah akhlak. Tujuan kedua bulan suci Ramadan itu adalah syukur. Syukur. Allah menyampaikan dalam ayat terakhir bulan Ramadan di penghujung waktunya, menyampaikan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. Dua. Cuman dua. Pertama tujuannya takwa, yang kedua tujuannya syukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. nanti di penghujung Ramadan ada yang rame lagi, mengawali rame, mengakhiri rame, mengawali belum cukup bulan, namanya hisab. Wah, rame lagi di situ. Nanti di akhir rame lagi, belum selesai bulannya nih. Sabarlah, itulah hidup berbangsa dan bernegara begitu. Jangan saling menang sendiri, ambillah yang terbaik di situ. Allah menyampaikan walituk milul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika jumlah hari belum sempurna, walituk milul iddata, maka sempurnakan bilangannya. 29 belum ketemu bulan, sempurnakan jadi 30 ya. Walituk milul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau sudah sempurna 30, maka takbirlah kalian semua. Takbiran Allahu Akbar Allah gitu ya, itu dihancurkan setelah takbir supaya kita di hati wala'allakum tashkurun. Taib, nanti kita kupas tentang makna takwa. Sekarang makna syukur dulu. Takwa kemarin udah ya. Kalimat syukur ini sangat akrab di telinga, sangat akrab, sangat mudah diucapkan. Namun apakah sudah paham pemaknaan dan pengamalannya? Apa sih Kang syukur itu? Kalau istilah, Bu, alhamdulillah syukurin dulu yang ada, Bu. Ibu jangan terus cerewet begini, Ibu. Syukuri dulu yang ada. Bahkan dibikin ragu, syukuri. Nah, itu. Nyambung sih, Bu, ya. Pantesan karaoke penuh terus, ya. Oke. Okay. Syukur. Nah, kalimat syukur ini sering mudah diucapkan, apakah sudah mudah pengamalannya? Nah, taib. Para orang arifin, orang-orang wali, kemudian para orang-orang hikmah menyampaikan, ketika Ramadan mau pergi di penghujung waktunya, ada istilah begini di orang-orang arifin tuh, muwadda muwadda ya Ramadan, muwadda alaina bil gufran. Muwadda muwadda ya Ramadan, muwadda alaina bil gufran. Selamat jalan hei bulan Ramadan. Muwadda, wada. Kalau dalam tawaf ada tawaf wada ya. Nah, itu kalimat dari muwadda muwadda ya Ramadan, muwadda alaina bil gufran. Selamat jalan Ramadan. Engkau tinggal 11 hari lagi dengan kami. Begitu cepat engkau pergi dengan kami. Kenapa sih cepat-cepat sekali pergi? Selamat jalan Ramadan, muwadda alaina bil ghufran, tolong kau tinggalkan bersama kami ampunan. Itu artinya. Jadi kalau nanti ibu mau ada update status, kalimat ini bagus disampaikan. Dibanding potok ketupat atau potok parsel, mending ini. Kalimat orang-orang arif, orang-orang kekasih Allah, ketika Ramadan pergi dia mengatakan ini, muwadda, muwadda ya Ramadan. Muwadda alaina bil gufran, itu nikmat. Apakah artinya muwadda muwadda selamat jalan wahai bulan Ramadan, bulan kekasih kami. Kemudian muwadda alaina bil gufran, selamat jalan, sudi engkau tinggalkan bersama kami ampunan. Ramadan pergi kita bersih dari dosa. Ya kan? Ramadan pergi Allah mengampuni kita. Silakan enggak apa-apa pergi Ramadan, tapi ampunan tinggalkan di sini. Muwadda muwadda alaina bil gufran, muwadda muwadda ya Ramadan, muwadda alaina bil gufran. Nah, ketika ampunan pergi, Ramadan pergi, ampunan ada, maka kita harus merayakan, namanya celebration atau Idul Fitri. Nah, ketika Idul Fitri mau datang, sampaikanlah kepada sehandai tolan kita, saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Nah, segitu aja. Ketika muwadda muwadda ya Ramadan, muwadda muwadda alaina bil gufran, selanjutnya taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Artinya taqabbalallahu, semoga Allah menerima amalan kita dan kalian semua. Amalan kita dan yang membaca pen, amalan kita dan yang membaca WhatsApp diterima Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa di situ minna bukan minni?
2: Karena ampunan itu bukan hanya milik orang rumil saja, tapi ampunan harus dimiliki oleh seluruh Nusantara. Orang politikus harus diampuni oleh Allah, budayawan harus diampuni oleh Allah, para dermawan harus diampuni Allah, kemudian para bangsawan, bisnismen, ampuni Allah banyak kesalahannya. Kemudian guru-guru kita juga sudah ampuni oleh Allah, para murid dan para guru-guru dan para pelajar diampuni oleh Allah, semua milik kita. Maka kalimatnya minna, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ujungnya minal aidin wal faizin. Minal aidin itu kita telah kembali dan kita akan menang. Minal aidin wal faizin. Udah segitu cukup. Kalau boleh ini kalimat para Arab, para arifin. Para arifin itu orang-orang yang mendapatkan kekasih Allah. Muwadda ya Ramadan, muwadda alaina bil gufran, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Itu sebagai bukti syukur. Mari kita lihat punten. Syukur itu ditandai oleh tiga hal. Syukur ditandai oleh tiga hal. Bila mana tiga hal ini tidak ada dalam diri kita, maka kita bukan disebut dengan abdan syakuro, tetapi disebut dengan abdan kafuro, hamba yang kufur. Ingat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di samping Raudhah, sampai berjam-jam dia berdiri, bahkan kakinya sudah membesar dan membengkak merah, itu Sayyidatina Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, wahai suamiku, apakah engkau tidak letih ibadah kepada Allah? Bukankah engkau telah dikasih ampunan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah? Wahai istriku ya Humairah, yang merah kemerah-merahan pipinya, apakah engkau tidak bangga aku dapat gelar dari Allah abdan syakuro, hamba yang bersyukur? Itu adalah gelar yang paling tinggi. Setelah nikmat takwa, efeknya syukur. Kita sudah masuk di bulan suci Ramadan 30 hari, digerus semua dosanya, maka pulang nanti akan Idul Fitri. Nah, fitri itu kita balik suci. Kalau sudah suci mah nikmat, rezeki dikasih, lapang dada dikasih, anak soleh dikasih, suami soleh dikasih, rezeki berkah dikasih, karena kita bersih. Nah, syukur itu dalam konteks ayat tadi ditandai dengan tiga hal. Satu, satu itu meyakini semua nikmat yang ada dalam, yang ada pada kita, semuanya dari Allah. Satu, meyakini semua nikmat yang ada pada kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, nikmat menuntut ilmu di rumil, nikmat tahajud, nikmat qiyamul lail, nikmat tarawih, nikmat buka bersama, nikmat mudik, itu semua nikmat. Itu dari siapa? Dari Allah. Jangan engkau kira bahwa saya nikmat punya rumah dari perusahaan, saya punya mobil Velfire dari gaji. Bukan, itu dari Allah semua. Perusahaan mah perantara. Nikmat mah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak orang uang banyak, mobil banyak, tapi hatinya gelisah, ya, galau. Bahagia itu ada di dada sebetulnya, bukan di benda. Ada orang buka puasa bareng hanya dengan bubur cendol saja, dia nikmat di bawah kolong jembatan itu. Subhanallah, senyum itu mukanya. Di mana saja bahagia Allah tebarin ke semua orang. Bentuknya berbeda-beda. Ada makan dengan oncom, TO tutup oncom, nikmat. Ingat di pesantren bawa makan dengan tudung oncom, dengan peda, dengan jengkol, nikmat saja. Oke. Jadi satu tanda tiga hal itu, satu, meyakini nikmat yang ada pada kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua, yang menjadi tanda seorang abdan syakuro, seorang hamba yang bersyukur itu adalah dia selalu bergumam ketika mendapatkan nikmat. Dia mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Nah itu alhamdulillah, tambah sekarang mah, jangan alhamdulillah saja, tambah sedikit alhamdulillah ala kulli halin. Ala kulli halin, pakai hak. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Atas segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli halin. Terima kasih Allah atas segala keadaan ini. keadaan nikmat berbuka puasa, keadaan menuntut ilmu. Alhamdulillah ala kulli halin. Halin itu keadaan, mau keadaan sedang tidur, keadaan sedang bencana, keadaan sedang dapat musibah, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nomor dua nih, sebentar ada kisah begini. Ada seorang gadis, dia meminta kepada Allah, ya Allah kasih aku pendamping hidup. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Dia meniru doanya Nabi Zakaria, ya Allah jangan biarkan aku hidup menyendiri, aku hidup menyendiri capek, kasihlah aku pendamping. Kalau orang tua yang sudah nikah, kasihlah aku pendamping anak. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku menyendiri hidup di dunia ini, kasihlah aku pendampingnya. Terus menjerit kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Sudah itu tahajud, dia minta berdoa, kemudian melaksanakan sahur subuh. Kemudian dia selesai subuh, duha, dari duha baru pergi ke kampus. Ketika pergi ke kampus naik bis, turun di trotoar, ada anjing yang gonggong. Anjing ngejar si gadis itu. Dikejar sampai itu anjing, dia, kalau anjing menggonggong kita mah diam, kalau dia lari anjing tambah lari. Ternyata itu anjing gigit kakinya kaki kanannya, dan itu roknya sobek. Ternyata giginya nancep di dalam daging ininya. Kemudian dia teriak, ya Allah, aku kan tadi minta jodoh, bukan minta anjing, ya Allah, kata dia. Punten, seorang arif billah, tetap walaupun dalam keadaan anjing menggigit, dia paling tertinggi syukurnya, alhamdulillah ala kulli halin. Masih tetap mengatakan itu. Kalau kita mah beda dulu. Oh, ini anjing gitu kan. Nah, tapi maaf, kisah terakhirnya bagaimana ini? Akhirnya si gadis itu pergilah ke Siloam rumah sakit. Kata dokter, dek maaf dek, karena ada gigi yang nancap di kaki adek, ini khawatir rabies. Adek harus opnam, harus dioperasi kecil untuk mencabut gigi anjing yang nempel itu. Anjing sudah diharnik pergi. Ya Allah, kenapa aku meminta doa jodoh engkau kasih anjing? Kita belum tahu apa skenario di balik ini. Akhirnya beliau diobatlah opnam. Silahkan dok, aku pingin sehat saja dok, gak mau sampai ini diamputasi kakinya. Akhirnya di 5 hari diopnam, selama 5 hari dia dekat dengan dokternya. Ternyata jodohnya dokter. Nah, kita kadang berhenti sampai digigit anjing saja. Dasar Allah gak adil ya. Tadi saya minta jodoh dikasih anjing. Selama 5 hari dia dekat dengan dokternya. Ternyata jodohnya dokter. Nah, kita kadang berhenti sampai digigit anjing saja. Dasar Allah.

itu pola pikir orang bersyukur begitu. Tapi kalau yang tidak syukur, dasar anjing tidak tahu diri. Begitu. Nah maka punten, episode skenario kehidupan jalani sampai selesai. Maka rumusnya hadapi, hayati, nikmati. Tiga. Hadapi, hayati, nikmati. Itu adalah proses untuk mendapatkan nikmat. Jadi punten, jangan buru-buru menyalahkan Allah itu. Tapi kalau kita minta jodoh, jangan ingat anjing ya. Ya Allah, aku minta jodoh. Jangan ingat anjing itu, udah aja carikan oleh Allah gitu ya. Ya, oke. Itu tanda pertama. Yang kedua, ketika dia menemukan nikmat, bergumam mulutnya, alhamdulillah ala kulli halin. Ya Allah, terima kasih atas segala keadaan ini. Keadaan sakit, keadaan berbaring, keadaan nikmat. Ya, semua pokoknya alhamdulillah ala kulli halin. Mudik macet, alhamdulillah ala kulli halin. Kemudian belanja antri, alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah saja. Semua ibadah. Ketiga, yang dimaksud dengan abdan syakuro, hamba yang bersyukur, selain tiga hal yang ditandai, pertama adalah semua nikmat yang ada semua dari Allah diyakini. Nomor dua, setelah dapat nikmat mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Ketiga, menggunakan nikmat yang ada pada kita untuk dijalannya. Nah, menggunakan nikmat yang ada pada kita di jalan Allah. Punya mobil, punya mobil ya, gunakan dulu pertama kali pakai ngaji ke Rumil. Nih beli buat mudik gitu, habis kredit udah selesai pelpayer, bawa dulu ke Rumil ngaji dulu. Ya. Pakai dulu ngaji, beli busana muslim yang sudah desainer LC katakan, desainer, beli 4 juta untuk nanti lebaran, pakai dulu ngaji, pakai dulu silaturahim, baru dipakai party. Karena itu baju akan menjadi saksi. Saya ingat ayahanda kami, Cep, kalau beli sesuatu pakai dulu buat Allah. Itu pesannya. Dia akan menjadi saksi. Ah, jangan pakai itu buat nanti pengantinan. Dihususkan. Pakai dulu itu. Mau apa saja? Mau sandal, mau celana. Celana lagi ya. Lagi puasa gitu tuh, kesleo. Nah, sendal kepakai dulu ke masjid, motor, mobil, cincin, gelang, emas pakai dulu ke Allah. Setelah itu. Karena setiap benda akan menjadi saksi. Nah, maka wajar ketika mengatakan apa? Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat mana lagi tuh yang engkau dustakan lagi? Nikmat ampunan Allah, nikmat berbuka puasa, nikmat bekerja sama dengan orang tua. Itu nikmat sangat besar sekali. Allah berkali-kali dalam Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Anugerah mana lagi, nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Nikmat menuntut ilmu, nikmat ibadah, nikmat tenang dalam salat tahajud, itu nikmat. Ketika buka saya, Allah, Ramadan begitu cepat engkau pergi. Kalau seandainya setiap bulan itu bulan Ramadan, aku ingin bulan depan pun bulan Ramadan. Aku nikmat menikmati bulan suci ini. Nikmat taraweh, nikmat tadarus Quran, bahkan nikmat dalam sujud, nikmat ketika tahajud, robbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan kau segera ambil kenikmatan itu. Nikmat bu. Nikmat belajar, nikmat ngaji, nikmat tadarus, nikmat membesarkan anak, nikmat berbagi puasa, itu nikmat yang sangat dahsyat sekali. Allah bertanya lagi, "Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban?" Nikmat apa lagi tuh yang akan engkau dustakan? Engkau dapat nikmat yang enggak, ini buat dari gaji saya. Ini dari perusahaan, bukan dari Allah. Lantas engkau dusta apa lagi atuh? Kalau boleh kita mau hitung-hitung nih. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak akan terhitung nikmat Allah yang ada dalam pada kita itu. Sebut saja nyawa. Nikmat ruh, nikmat udara. Kalau kita coba tutup hidung 10 menit, kita sudah pingsan, mati. Itu udara itu mahal sekali. Kakak saya penyakit stroke di rumah sakit. Sebelum Ramadan alhamdulillah sudah sehat. Ketika saya nengok ke rumah sakit, ada tabung yang nempel, selang nempel di hidungnya. Pak dokter, maaf, itu apa yang diselang? Kang, maaf, itu yang selang adalah oksigen. Buat apa? Membantu pernapasan kakak. Kakak katanya, kenapa gitu? Pak Kiai sudah agak berat itunya. Akhirnya ditempel lah ke Kiai Harlan itu. Ditempelin. Sebentar Pak dokter, maaf, itu gas yang ditabung tuh bayar apa gratis? Bayar, Kang. Aduh, tadi saya di luar gak bayar, di luar tadi gratis. Kata dia,

0: Ya Allah, itu udara bayar, Bu. Dia tanya, dok, sini dok, kebetulan dokter adalah jamaah saya. Dokter Agung, coba hitung deh. Itu kakak saya bayar berapa sih? Kang, kalau dihitung-hitung, 1 liter oksigen itu adalah Rp25.500. 1 liter nitrogen, kan O2 itu oksigen dan nitrogen. Oksigen itu 1 liternya Rp25.000. Nitrogen 1 liternya Rp9.500. Dia kalkulasi, coba dok, kalkulasi deh. Kita sehari berapa hirupan udara? Ternyata manusia dalam sehari perlu 3.000 sampai 4.000 liter oksigen. Dikalikan oleh beliau, kalau hitungannya 1 liter oksigen Rp25.000, kemudian nitrogen Rp9.500, dihitung per hari perlu uang 170 juta. Sehari kali 30 hari 1 bulan selama Ramadan, 5 miliar. Dahsyat. Itu oksigen tuh yang di luar, yang kadang sering kita kotorin dengan rokok, yang kadang kita kotorin dengan asap-asap bau. Itu 5 miliar per bulan. Kalau Allah iseng punten. Nih PLN, maaf, PLN ini. Dia kalau kita lambat deh iseng diputus tuh PLN. Pak, maaf Pak, 2 hari lagi deh kita bayar. Maaf Kang, maaf tidak bisa. Saya jepret putus tuh. Lunasin dulu. PLN kejam. Kalau Allah iseng, Kang, karena kamu maksiat aku putus oksigennya. Bisa kan? Bisa. Kadang kita maaf itu oksigen dianggap tidak sebuah nikmat. Itu nikmat yang paling besar. Karena digipen diberi dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ditafakuri atau oksigen gratis. Ya Allah, coba pergi ke puncak, oksigennya bersih lagi. Pergi ke Tasikmalaya, pergi ke daerah Bandung, segar. Pergi ke Palestina, kawasan berbukit Jordania, segar itu. Dan itu tidak bayar, gratis. Ternyata yang di rumah sakit bayar, gak tahu dia bayar berapa ke Allah. Nah, pertanyaannya, Pabi ayi ala irabbikum atukadiban. Nikmat mana lagi tuh yang akan kau dustakan lagi? Nah, oksigen yang kita hirup itu pakai buat ngaji di rumil, pakai buat beribadah kepada Allah. Sudah. Alhamdulillah ala kulli halin. Jadi tanpa henti, alhamdulillah aja, alhamdulillah ala kulli. Kang, kenapa alhamdulillah terus? Ini nikmatnya oksigen. Alhamdulillah ala kulli halin. Taib. Itu yang definisi tentang syukur. Maka tidak setiap jengkal tanah yang ada di muka bumi, setiap hembusan udara yang ada di langit, dan setiap tetesan air hujan yang telah kita nikmatin, semua itu nikmat. Udara nikmat, air nikmat, tanah yang kita tinggal di dalamnya nikmat semua. Maka wajar di dalam surat Ar-Rahman berkali-kali Allah mengatakan, "Pabi ayi ala irabbikum atukadiban." Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Nikmat Ramadan, nikmat berbagi, nikmat punya keluarga yang sakinah. Maka wajar ketika dia hianat dan maksiat, Allah balas dengan neraka jahanam. Maka tujuan puasa itu dua adalah, pertama la'allakum tattaqun, yang kedua la'allakum tashkurun. Kita bersyukur, bersyukur. Nah, orang yang bersyukur identik dengan penambahan nikmat. Orang yang bersyukur, yang ada tiga hal tadi, maka Allah akan identikan orang itu dengan tambah-tambah kenikmatan. La in syakartum la ajidannakum. Itu punten, itu la-nya la taukid. Kalau lihat dari terjemahan Al-Quran, itu terjemahannya tidak menggigit. Tapi kalau coba lihat dari tafsirnya, la in syakartum la ajidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat yang telah engkau rasakan, kalau engkau menikmati nikmat yang ada di rumah tanggamu, engkau pakai untuk ibadah, la ajidannakum, aku pasti tambah rezeki itu. Nah, kalau aku pasti tambah, berarti maaf, rezeki itu ada tiga. Pertama, rezeki yang digantungkan. Kedua, rezeki yang dijamin. Ketiga, rezeki yang dijanjikan. Ya, kami ulangi. Rezeki itu ada tiga, rezeki yang dijamin, kedua rezeki yang digantungkan, ketiga rezeki yang dijanjikan. Nomor tiga, rezeki yang dijanjikan itu kalau syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambah. Itu dalam kurung rezeki yang dijanjikan. Kalau dia belum bersyukur, belum turun rezeki. Segitu aja. Sekarang 10 ribu gak dipakai sedekah, gak dipakai ibadah, gak dipakai makan, dipakai judi, gak akan nambah itu. Makan ngeruk itu. Nah, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Bahkan dari 10 ribu rupiah itu mengundang malapetaka. Maka rezeki yang tadi ketiga, rezeki yang dijanjikan, kalau engkau bersyukur, aku tambah nih. Kedua, rezeki yang digantungkan. Rezeki yang digantungkan begini. Kalau dia beribadah total, Allah kasih. Ayatnya waman yattaqillaha, surat At-Talaq ayat 1 dan 2. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 2. Ketika engkau bertakwa lewat puasa, kan tadi takwa kan ya tujuan puasa itu. Ketika engkau bertakwa lewat puasa, ketika engkau bertakwa lewat sedekah, ketika engkau bertakwa mendekat kepada Allah lewat zakat fitrah, ketika engkau merapat kepada Allah dengan mengajian di Rumil, Rumil untuk dekat kepada Allah, Allah kasih 2. Tuh, langsung dikasih 2. Waman yattaqillaha, yang pertama yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar setiap masalah. Ada masalah anak, nah dikasih jalan keluar. Ada masalah ekonomi, nah dikasih jalan keluar. Ada masalah mudik, nah dikasih jalan keluar. Jalan keluar itu bukan atas kecerdasan kita dan bukan akibat apa staf-staf kita. Jalan keluar itu, solusi itu atau problem solving itu dari Allah, bukan dari kita. Karena mungkin dia hebat ibadahnya, dia hebat tahajudnya, maka dikasih jalan keluar. Ini anak kok susah amat diaturnya, gak bisa taat. Si bapak apalagi, dia bapak sudah pahaji tapi jarang sholat subuh. Kumaha tuh ya Allah. Nah gitu kan. Bapak ibu menjerit aja ke atas, Allah kasih jalan keluar nanti. Entah lewat A, entah lewat B, entah lewat C. Ya ngasih problem solving bukan kita, bukan kecerdasan kita, tapi Allah. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika engkau mendekat kepada Allah lewat puasa, lewat zakat, lewat taklim, lewat silaturahim, kasih jalan keluar. Satu tuh. Punten bu, kalau ibu dikasih masalah, gak jalan keluar, capek gak?
1: Capek.
0: Capek. Terus siapa yang ngasih jalan keluar? Allah. Bukan orang psikolog. Bukan pakar apa, pakar ekonom. Allah yang ngasih jalan keluar. Bukankah itu yang gak pengen kita dapatkan? Dekatin Allah tuh dengan Ramadan. Deketin dengan tadarus. Deketin dengan tahajud. Keluar kasih. Satu. Yang kedua, nah ini paling gede nih yang kedua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tidak pernah dia kira. Kasih rezeki deh. Asal dia takwa. Ini rezeki yang digantungkan. Maksud digantungkan gini. Rezeki kita sudah ada, tapi belum Allah turunkan. Solusi kita sudah ada. Asal dia mau melangkah ngaji deh gitu. Ini sudah ada, akan diturunkan kalau dia takwa. Lihat si Kang Rasid takwa enggak, rajin ngaji enggak, sholat tahajud enggak. Kalau sudah rajin, ah dikasih. Sudah ada semua rezeki itu. Maka bukan mencari rezeki, tapi menjemput. Itu sudah ada tuh. Rezeki, jodoh, mati, sudah including ketika ditiupkan ruh 4 bulan di rahim ibu. Wa nufikha fi ruh, aku tiupkan ruh kepada jasadmu yang ada di dalam tubuh rahimmu. Ditiupkan rezekinya, ditiupkan jodohnya, ditiupkan kapan matinya, ada sekaligus including. Berarti kalau kita tinggal install, sudah ada. Nah itu keyakinan seperti itu adalah tauhid. Wah, saya kan sudah MBA, Master of Business Administration, kemana saya nyari rezeki? Udah bingung tuh, bingung kemana nyari. Bukan nyari, itu sudah ada. Karena dia dekatin Allah lewat ilmu, tidak dengan hati, ya tidak dapat, bingung kemana nyarinya. Ternyata rezekinya tetangga, tidak perlu ke Amerika jemput rezeki mah, jauh-jauh amat. Tidak perlu ke Dubai, ada di Cinere. Ada jamaah Musafir Center namanya Pak Haji Andi. Pak Haji Andi ini adalah penasihat PSB di Majelis Nurussalam. Usianya sekitar 60 tahun. Beliau kemarin saya kaget ketika umroh, beliau terbaring 7 bulan di kasur. Dan dia tidak tahu, beliau paling sungkan menyampaikan keluh kesahnya ke orang lain. Dia nikmatin. Kenapa Pak Haji dikasih tahu? Setelah sehat dikasih tahu. Pas datang kok pucat Pak Haji mukanya. Maaf Kang, saya sudah terbaring 7 bulan. Masya Allah Pak Haji. Pak Haji kok kalau nikmat dikasih tahu, kalau sedang sakit kok diam-diam saja. Dan kami pun ingin beribadah dengan Pak Haji itu. Maaf Kang, Akang kan sedang jauh di Mekah, saya hanya berdoa saja. Tapi dia sudah pergi ke Singapura berobat, pergi ke Jerman berobat, tidak sehat. Ternyata apa obatnya? Dicimahi obatnya. Ternyata dia sarap kejepit. Pergi ke Cimahi Haji Deden, dia hanya menggunakan sendok yang tumpul, tama gunting ujungnya digitu diurut, set di punggungnya itu, ditekan. 10 menit, coba Pak Haji, kalau begini nih, sakit, ngap. Pas dia angkat, alhamdulillah ya, tiga terapi sehat. Ternyata sakit ada di sini, obat pun ada di sini. Likulidain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Gak perlu keluar atuh, ada di dalam. Yang kasih tahu siapa? Allah. Tuh problem solving di Cimahi. Tidak perlu ke Singapura, ke Jerman, jauh amat, mahal lagi. Ternyata terapi Rp20.000 sekali terapi. Singapura 50 juta. Dari mana coba itu? Nah, kita jangan jauh-jauh nyari rezeki ke daerah Jerman sana. Ada di sini tetap Cinere. Kalau Allah bukakan itunya. Nah, itu semua hanya dibuka dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nomor 2, rezeki yang digantungkan. Masih digantungin kalau dia belum takwa, masih di sini. Oh, sudah taat. Ah, teh jawaban tuh. Dikasihin. 3, nomor pertama, rezeki yang dijamin. Sudah yang tahu ya? Rezeki yang jamin sudah belum? Belum. Taib. Rezeki yang dijamin ada dalam surat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap sesuatu yang bergerak, wa ma min dabbatin. Setiap sesuatu yang bergerak, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap segala sesuatu makhluk yang bergerak di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Dijamin asal dia dabah. Dabah itu bergerak. Kalau dia diem saja ndolohom gitu ya. Enggak dapat apa-apa. Gerakin atuh. Nih contoh deh cecak yang nempel di dinding daplok aja gitu. Dia lapar, apakah dia izin ke tuan rumah? Maaf saya pergi ke Alfamart membeli minum. Dan tidak kan cecak itu? Dia nempel, Allah yang anterin rezekinya. Lewatlah nyamuk di depan matanya, gitu kan? Kalau enggak, lewat lalat di depan matanya, gitu. Kalau dia ndelohom aja, enggak akan dapat itu lalat. Sok atuh dicecak, keluarin lidahnya, julurkan yang panjang itu. Hah, dapat. Cecak saja kalau tidak gerak mati. Jangan malas atuh, gerakin itu lidahnya cecak. Keluar lidah, nyamuk lewat dengan kecepatan yang 100 per jam, itu lidah gitu. Itu cecaknya kemana-mana, lewat, hat, dapat nyamuk tuh. Lewat lagi lalat, hat. Punten sekali. Yang nganterin lalat, nyamuk siapa?
1: Allah.
0: Yang ngasih kekuatan cecak menjulurkan lidah siapa? Allah. Berarti semua kita milik Allah itu. Maka ahli tasawuf, ahli tauhid menyampaikan, yang nguji Allah. Yang diuji kekuatan Allah yang dalam diri kita. Kita mau wayang itu. Rezekinya nih, tur jodohnya. Kamu tinggal jemput saja. Petani, punten petani. Apakah dia yang menumbuhkan pohon? Enggak. Petani 10 hektar di Ciwidey. Ribuan hektar di Ciwidey. Petani teh, stroberi, asparagus. Dia hanya nanam saja. Yang numbuhin siapa? Allah. Petani hanya gerak dari rumah bawa cangkul ke sawah. Sawah ciptaan Allah. Tinggal digemburkan, masukkan benih, tinggalin 3 bulan jadi. Tugas manusia menyempurnakan ikhtiar saja, sempurnakan itu pematang sawah, sempurnakan itu bibit, kasih urea, sudah tinggalin 3 bulan jadi panen, jual, laku rezeki lagi. Berarti kita hanya usaha saja. Yang kasih rezeki siapa? Allah. Rezeki yang dijamin tuh. Kedua, bayi. Nih, 9 bulan di dalam rahim ibu. Dan tidak mikir saya nanti akan mondok di rahim ibu 9 bulan. Contoh, dia tidak mikir makan dan minumnya. Allah sudah siapkan di dalam tuh. Nah, kemudian mau lahir 9 bulan, lahir seperti Ramadan nih. Dia lahir 9 bulan, dia nangis. Nangisan bayi itu akibat dua sebab. Pertama, takut tidak dapat rezeki, dia nangis. Kedua, takut menerima amanat Allah, ibadah, taklif sebagai Islam, muslim atau mukmin. Berat aku jadi muslim itu. Pernah ini Al-Quran ditawarkan ke gunung, gunung belah. Al-Quran ditawarkan ke samudra, samudra badai. Al-Quran ditawarkan ke bumi, bumi retak. Karena takut tidak menjalankan Al-Quran. Namun manusia berani-berani amat terima Al-Quran manusia itu. Semua alam ini makhluk Allah. Hei gunung, kamu mau nerima salahku? Gak kuat ya Allah. Wahai laut, kamu akan nerima salahku? Maaf, tidak kuat. Wahai bumi, kamu nerima amanatku? Tidak mau. Yang berin adalah manusia. Manusia itu. Nah, begitu pun. Tapi kalau sudah nerima risalah Allah, Allah sudah jamin penopangnya, rezeki, sehat, kecerdasan Allah kasih. Nah, ketika rahim seorang bayi mau lahir, dia nangis. Pertama, kecuali Rasulullah yang gak nangis. Rasul lahir dalam keadaan sujud dan sudah hitam. Rasul itu lahir dalam keadaan sujud dan sudah hitam dan tidak nangis. Kak ibu saja yang nangis kayaknya. Kang Rasid juga nangis ternyata memang. Nah, nangis itu ada dua sebab. Pertama, takut terima amanah Allah, namun akhirnya Allah ngasih bantuan. Nomor dua, takut jauh dari rezeki. Kenapa? Sumber rezeki akan Allah potong. Apa itu? Tali pusar kan? Nah, itu dia nangis kalau dipotong. Aduh, saya akan di PHK di perusahaan ini. Di PHK di perusahaan kan nangis. Ini sumber rezeki perusahaan saya di PHK. Nangis dia. Jangan nangis atuh, Allah sudah siapkan gantinya. Ketika tali pusar mau dipotong, ini kan sumber rezeki. Kalau kita mau perusahaan di PHK, potong gitu kan. Dipotong itu tali pusar. Ketika dipotong, Allah sudah siapkan ASI. Dua lah gitu, Bu. Rebutan sama bapaknya. Ya. Nah, punten, itu ASI belum bisa keluar kalau belum dipotong tali pusarnya. Betul enggak? Ketika sudah ceklek dipotong tali pusar baru keluar ASI. Bukan itu jaminan, jaminan. Bayi mana saja, mau bayi keluar dari rahim Buddha, bayi yang keluar dari rahim Hindu, bayi yang keluar dari rahim Yahudi, semua dapat itu. Terus Kang, yang meyahudikan, yang menasarkan siapa? Orang tuanya, bukan bayinya. Maka kasus Angeline itu sangat sangat menyakitkan itu. Kemarin TV One datang ke rumah tentang kasus Angeline akibat perut, takut kehilangan uang, warisan. Berani dibunuh, usia 8 tahun gitu kecil. Oke. Nah, kedua, ketika itu bayi lahir, kemudian setelah 2 tahun tumbuh, baru ASI mulai berkurang. Nangis lagi. Tenang, jangan nangis bayi. Allah tumbuhkan giginya. Tumbuh gigi, ya kan? Bisa makan yang lain. Nah, jangan air susu aja, nanti sakit perut. Ada makan lain tuh, ada bala-bala, ada bakwan tuh. Nah, kan gitu. Kenalkan dengan itu. Ada Promina gitu. Bahkan ada stik abuba. Ah, ya. Jadi rezeki itu sudah disiapin. Maka jangan takut. Aduh, di PHK. Tenang, tenang. Kemudian Kang Rasid ngisi di Ericsson dekat Pondok Indah. Karena terancam banyak PHK Ericsson itu. Sebelumnya saya ngisi di Alexander Rusli, Direktur Indosat. Bahwa ternyata, coba kalau Allah tidak kasih gelombang ekonomi, gelombang telkom, kalau tidak ada gelombang itu, bangkrut perusahaan itu. Deketin atau pemiliknya. Nih punten ada contoh. Namanya Hadli Syam, Direktur Petronas yang ada di Talapera, Cilandak, dekat Citos. Waktu dia hadir di kuliah duha kami di Pondok Indah, Kang punten tema yang tadi Kang sampaikan kepada staf saya di kantor. Sudah Pak Hadli siapin aja di kantor. Hampir sudah 300 orang stafnya hadir di situ, di lantai 3. Dia sering melaksanakan sholat hajat dan duha sebelum ngebor minyak. Petronas akan ngebor di Jonggol, Madura. Kawasannya sekitar satu arealnya 2 kilo areal. Namun yang nyedot sudah ada 3 orang. Petronas, Shell, Chevron. Di area 2 kilo itu, radius 2 kilo itu. Perusahaan ada cekat-cekot. Cekat-cekot, khawatir keluar air. Kan biaya ngebor itu mahal, miliaran. Bahkan Intan yang mata bor itu lebih daripada mendekati 100 miliar. Ketika ngebor sudah dengan opot tinggi dengan waktu yang lama 40 hari, keluar air, dia sakit hati itu. Pertanyaan punten, apakah Petronas, Chevron, Shell nyiptain minyak? Dan enggak tuh. Mereka hanya nyiapin selangnya saja, nyedotnya aja. Yang bikin siapa? Jadi sangat rugi kok nyedot minyak di bumi ke Allah kupur. Pabi ayi ala irabbikum atukadiban. Pertamina itu nyedot hanya nyiapin selangnya saja. Yang bikin minyak Allah. Gini Pak Hajli, Petronas kan tidak bikin minyak. Mintalah kepada pemilik minyak atuh. Jangan minta aja ke menteri ISDM. Dia mah hanya manajemen, manajer dia mah. Yang bukan minyak bukan dia tuh. Hanya rubi-rubian ini masuk ke suka miskin akibat kesalahan itu. Ya sudahlah, mintalah kepada pemilik menterinya. Dengan cara apa Kang? Hajat dan duha, coba minta kepada Allah. Ayo dikumpulin tuh 300. Besoknya mau ngebor di Jonggol Madura itu. Akhirnya semua staf coba mohon kepada Allah. Allahumma inna duha duha uka wal baha baha uka wal jamala jamaluka wal kuwata kuwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka. Nah, mulai di sini. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrizhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Dahsyat itu doa. Itu doa perintah Allah. Tapi Allah ridho. Ya Allah, seandainya rezeki ada di langit Jonggol, turunkan sekarang ya Allah. Dan bila mana rezeki itu ada di bawah bumi Cinere, keluarkan ya Allah. Dan bila mana itu susah rezeki itu, mudahkan ya Allah. Kok belum di ACC saja itu proyek? Ubahkan hatinya supaya mengambil pulpen di tanda tangan ini. Allah mudah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika rezeki itu haram, bersihkan ya Allah. Wa in kana ba'idan, bila mana rezeki ada jauh di Dubai, dekatkan ya Allah. Dasar itu doa. Sok dengan tenang Pak Hajri, dengan tenang. Sok mohon kepada Allah. Setelah itu baru sedekah. Sedekah dulu. Ya Kang. Terus dia zikir, kemudian hajat dan duha setiap hari itu di lantai 3 itu Petronas. Akhirnya besok pergi tim sekitar 12 orang tip pengebor. Karena sudah ada titiknya, sudah ditemukan, tinggal ngebor. Dua minggu kemudian nelfon Pak Hajli Sam. Kang, terima kasih Kang. Jangan ke saya Pak Hajli, ke Allah saja terima kasihnya. Saya mah hanya mengarahkan saja. Keluar gas. Sel Chevron keluar air. Deketin dulu atus kesananya. Setelah itu baru dia terima kasih. Pasca dia perlihatkan rezeki, sampai sekarang itu Petronas tidak pernah tinggal salat hajat dan duha. Rutin. Ah, si Arma lewat ini deh. Patuh tuh. Biasanya kalau anak muda kalau belum ada buah enggak mau salat. Nih ada buahnya nih, sok salat atuh. Kan itu. Masa dikasih rezeki tidak salat? Bapak ingat zakatnya harus tahu, ini zakat mahal nih. Tuh. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau engkau merapat kepada Allah, kasih. Nah, kita tidak yakin. Fa bi ayyi ala rabbika matakadiba. Oke, okay. Itu tentang rezeki. Contoh kedua supaya yakin. Contoh kedua adalah Ibu Siti. Ibu Siti yang ibunya Arif Irmansyah, wali kota Tangerang Selatan. Dia punya rumah sakit Sari Asih. Ya. Dulunya bedeng, Bu Vera. Dia bedeng pakai triplek. Dia seorang bidan. Dia sedih gitu, ya Allah. Jadi bedengnya cuma 4 meter ke 4 meter. Menerima orang yang sedang hamil, datang-datang perut besar gitu. Datang ke situ. Kemudian dia proses lahirlah bayi. Cuma dia sedih, di bawah belum di keramik, belum di lantai, belum dikasih semen. Cuman pasir aja di bawah itu, bilik triplek. Tapi dia sedih, ya Allah, mampukan aku untuk melayani manusia. Kok pingin sekali aku memanusiakan manusia. Coba lihat apa namanya? Salon anjing. Itu salon anjing 1 juta setiap kali. Kemudian mandiin kucing, kucing angora lah, kucing apa, itu 100 ribu ngemandiin. Masa manusia, ya Allah, itu hina sekali. Kalau hewan mah menghewakan hewani, memanusiakan hewan, kalau ini menghewankan manusia. Masa Allah, dia jerit kepada Allah, ada gurunya datang. Bu, kalau pengen mudah berkah mah, jangan lupa sholat di awal waktu. Sholat di awal itu berjamaah, cuman kasih plus duha. Sejak itu dia fokus sampai sekarang itu tetap dia bidan, tidak berubah. Bahkan dia penggerak kesehatan di daerah Pamulang, di daerah Tangerang. Beliau sudah mulai dari itu, dari tembok lantai 1, 2 sampai lantai 6. berkah. Semua dokter yang kerja bersama beliau di absennya bukan pakai ceklek fingerprint, bukan, tapi sholat duha di absennya. Allah mujahin terus maju, buka rumah sakit di Ciputat satu, buka di Karawaci satu, buka di Serang satu, jadi 9 rumah sakit sekarang. Ada satu yang gratis, rumah sakit asal bawa KTP Tangerang. Dari mana Bu Siti, dari mana si Bu Siti? Kang punten tidak jauh-jauh Kang, dari sholat. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa kepada Allah lewat sholat. Sekarang takwa kepada Allah lewat Ramadan. Dikasih terus. Nah, bagaimana keyakinan ini disebarkan ke istri kita, ke suami kita, ke anak kita? Tenang, Pak. Jangan terlalu kayak mesin, Pak, usaha itu, Pak. Tenang, libatkan Allah dalam usahamu, Pak. Kalau tidak melibatkan Allah, capek kayak mesin. Habis waktu. Ketemu dengan anak jam 12 malam, pergi jam 4 sudah pergi. Aduh, mesin. Rontok badan itu. Sok atau jemput dengan cara Allah. Nikmat cara Allah mantu. Itu. Ya, itu bukti duha. Ini punten Mekah. Mekah alamnya minus, Pak. Panas. Tapi pendapatannya surplus. Lihat Madinah, alamnya minus. Kalau pergi ke Madinah kan ada batu-batuan hitam tuh. Itu batu Merapi. Madinah itu adalah kawasan yang banyak gunung merapinya. Dia meletus, kawasannya gersang. Maka kenapa Salman Al-Farisi, sahabat radhiyallahu anhu, bikin strategi ke perang Khandaq? Itu karena tidak mungkin orang Quraisy lewatin bebatuan yang hitam karena tajam. Kalau kuda lewat situ, Pak, maka dia fokus di kawasan Uhud. Karena batu hitam itu sebelah barat, sedangkan yang Uhud itu sebelah timur, maka dia fokus menjaga di kawasan timur. Barat mas tidak perlu dijaga, ini sudah ada batu. Maka Madinah itu hampir mendekati strategi Konstantinopel, Turki. Dikelilingin batu bebatuan yang tajam, jadi fokus di kawasan Uhud aja dan menang waktu Khandaq itu. Nah, itu gersang Madinah itu, tapi surplus. Mari kita lihat Indonesia, alamnya surplus tapi minus. Ada gunung, ada sungai, ada lautan, wah hijau semua, tapi pendapatannya minus. Akibat apa? Tidak perhatian kepada sholat. Oke, itu bukti bahwa dengan sholat itu Allah everything kan segala sesuatunya. Tanpa sholat nothing. Ibu puasa punten nol nilainya, ibu zakat nol nilainya, bahkan ibu tahajud nol nilainya. Nol. Kemudian kita taklim di Rumil Al-Hilya juga nol nilainya. Semua nol. Sedekah, silaturahim, mudik, nol. Katakan saya lihat wajah ibu nih, di tasnya punya 12 nol tuh. Nol puasa, nol zakat, nol mudik, nol silaturahmi, nol berbagi, itu nol. Nah itu nol kalau berupa uang, bawa ke bank, gak akan ditolak oleh kasir. Pak maaf pak, ini nol semua, gak ada angka. Nah pertanyaannya, Kang, bagaimana supaya itu nol bermakna? Kasih angka tuh. Angka itu adalah sholat. Kalau kita angkanya di depan, sholatnya sholat di awal waktu, katakan juhur tadi jam 12 lewat sedikit, berarti angka satunya di depan, 0-12 di belakang, jadi berapa? 1 triliun, everything. Sebelum sholat, nothing. Jadi perbuatan baik apapun, di mata Allah, nothing kalau tidak ada sholatnya. Nah, Kang, maaf, saya juhur tuh macet, gitu, berdesakan, jadi juhur jam 3, mendekati asar, rapel. Ya. Allah tetap dikasih adil, kasih angka, cuman angkanya di ujung. 0,1 kecil. Jadi punten, yang pertama harus diajarkan kepada anak kita, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajarkan salat kepada anakmu dan kemudian sabar dalam melatihnya. Nah, salat itu nak. Sebentar mah. Pak, salat, Pak. Sebentar mah. Sabar deh. Oke, sabar. Karena sholat itu mengeverythingkan sesuatu. Tanpa sholat, nothing. Nah, akibat adanya sholat, puasa naik, zakat naik, sedekah naik, gak ada sholat di depannya. Maka, from nothing to everything akibat sholat. Mau bukti? Bukti maaf. Rukun Islam ada 5, yang kemarin Islam 101. 5 itu semua yang 4 lewat malaikat Jibril. Ya Jibril, sampaikan kewajiban zakat kepada Muhammad. Sampaikan. Ya Jibril, sampaikan kewajiban haji kepada Muhammad. Kasih. Ya Jibril, sampaikan kewajiban puasa kepada Muhammad. Dikasih. Lewat perantara. tapi sholat tidak mau. Gak mau. Saya pengin Muhammad datang kepadaku, Isra Mi'raj. Kapan itu? The power of night, kemarin. Coba baca judul Quran. Ramadan, malam-malam Ramadan itulah malam yang dahsyat. Maka beda malam Ramadan dan malam selain Ramadan. Suasananya hening. Nah, itu semua berarti sholat itu mengeverythingkan segala sesuatu. Karena Allah mau langsung Rasul ke atas. Taib. Dari situ, kita akan menyampaikan tentang syukur tadi. Muwadda, muwadda ya Ramadan, muwadda alaina bil gufron. Kemudian tambah selanjutnya, taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal fa'ijin. Kesimpulan terakhir yang kemarin, khawatir lupa, saya ada sedikit belum sampaikan, bahwa kemarin itu Islam 101 itu terlihat Islam yang kafah. Ya ayuhalladina amanu udhulu fisilmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kepada Islam yang total. Islam total itu adalah tiga pilar. Satu Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Kalau diterjemahkan, ibadahnya tekun itu Islam, imannya kuat itu adalah iman. Efek dari Islam dan iman sama dengan akhlaknya bagus itu adalah ihsan. Maka ikat itu tiga-tiganya, tidak bisa dia ibadahnya tekun tapi suka bohong, dia puasanya hebat tapi suka fitnah, tidak nyambung, dia sudah Islam tapi tidak ihsan. Kang, dia hebat silaturahimnya, bahkan selalu bawa oleh-oleh kalau pergi ke luar negeri, tapi tidak sholat, dia ihsan tapi tidak Islam. Maka rancu hidup itu. Kalau pingin sempurna, tiga-tiganya sabut. Islam, iman, ihsan. Ibadahnya tekun, akhlaknya imannya kuat, akhlaknya bagus. Nah, itu semua kemarin kan itu ya. Nah, saya kita tambahan. Salah satu yang membuat hati itu tandus, tempatnya iman itu kan ada tiga ya. Pertama maksiat, kedua bid'ah, yang ketiga syirik. Itu yang bikin hati tandus. Kemarin itu pertama maksiat itu maksiat hati yang paling bahat. Maksiat hati itu ada 40 kan, Imam Al-Ghazali. Nah, yang paling besar adalah 4 biang kerok kemaksiatan. Apa? Takabur, serakah, hayal, hasud. Takabur berdominan di Amerika, hayal dominan di Afrika, serakah dominan di Eropa, benua Eropa, hasud, iri hati, dengki dan dendam dominan di Asia, termasuk di Cinere kan ya. Oke. Jadi kalau kami simpulkan supaya ingat, penyakit maksiat hati itu tengil. T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik, komplit. Ah, kalau komplit itu bahaya itu. Kalau orang sudah tengil, bagaimana perangainya ya? Wah, udah kebaca. Ada rasa sombong aja udah beda. Menyapanya beda, tatapannya beda, rangkulannya tidak hangat, sapaannya sapaan keangkuhan. Gak ada sombong di hatinya. Keluarin atau gerus, hilangkan, ganti dengan tawadu. Ganti dengan syukur, nikmat memandang alhamdulillah ya ma, alhamdulillah ala kulli hal. Dah beda tuh. Menggerusnya dengan cara la ilaha illallah, bersihin tuh. Nah, itu baru satu maksiat hati. Sekarang dua, punten, syirik dan bid'ah. Yang bikin hati itu tandus. Pertama maksiat yang tadi tengil, yang kedua syirik. Nah, punten sahabat-sahabat Rumil yang kami hormati, syirik itu ada 4. Syirik ada 4. Pertama, syirik dalam ibadah. Sudah? Syirik dalam ibadah, contohnya zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib ke gereja. Kudis, kurang disiplin. Ya, disiplin akidah. Okoh sudah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Disiplin antu Allah tetap satu. Karena tidak disiplin, ah nyoba-nyoba. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna mirja gulam ahmad rasulullah. Ke mirja ahmadiyah. Kok gak disiplin sih? Kudis. Akibat kuman, kurang beriman. Itu syirik dalam ibadah. Ah, itu mah sudah tidak lirik lagi Allah tuh. Bidarkil aspal, di bawah neraka langsung tuh. Coba ibu tadi buka yang tadi, Bu. Udara dari Allah, sehat dari Allah. Sekarang yang dikasihnya Sirik kepadanya, dah kesel tuh. Contohlah ibu nih. Nah, ini motor Kawasaki Ninja buat kamu sekolah ke SMA, katakan. Tolong pakai sekolah saja, Nak. Ya, pesan mamah nih dan papa, pakai ini motor atau mobil untuk sekolah dan kampus. Titip. Pakailah. Senang atau dipakai tuh. Bahkan dia kan ngasih biaya kalau dia yang senang. Yang kerja senang orangnya dikasih. Pakai sekolah bolak-balik. Sudah kelas 3, sudah 3 SMA, dipakai pacaran, dipakai mabok, dipakai narkoba. Kesel enggak ya sih? Bukan kesel lagi. Dirobek itu bannya. Nah sekarang kita makhluk di hadapan Allah. Kata Allah nih, Kang Rasid dikasih ruh, dikasih nyawa, dikasih ilmu, dipakai maksiat. So atuh dilebetkeun kan gitu. Allah benci kepada orang yang melangkah di muka bumi sombong. Itu bumi itu bicara, kalau engkau izinkan aku genset itu orang. Itu syirik dalam ibadah, sudah langsung masuk neraka itu mah. Nah yang kedua, syirik dalam doa. Syirik dalam doa. Nah kalau syirik dalam doa begini, ya Allah berilah aku kecantikan lahir dan kecantikan batin, akan aku pasrahkan semua kecantikan buatmu melalui suamiku. Aku pasrahkan bahwa karena engkau adalah maha indah, Allahul Jamil, yuhibbul jamal. Engkau maha indah dan menyukai keindahan. Aku mempercantik diri, aku merapihkan semuanya untukmu. Karena indah itulah indah, enak menyapanya keindahan itu. Maka mudahkan aku untuk mempercantik diri. Oke. Al-Fatihah. Gitu. Setelah Fatihah, pergi ke Senayan City, beli bedak. Beli bedak. Si bedak dibawa ke satu orang. Mbah, doain nih bedak supaya aku menor. Ternyata saya kira itu drama, ternyata benar orang-orang PSK pagi gituan dah. Doain Mbah supaya aku menor. Itu mukanya menor aja. Dari situ usahanya. Nah, itu syirik dalam doa tuh. Minta ke situ. Tiga, syirik dalam tujuan. Syirik dalam tujuan. Nah, kalau syirik dalam tujuan begini nih. Contoh deh. Ada seorang pemuda usia 24 tahun sedang sholat asar di masjid tetangganya. Allahu Akbar. Fokus itu husu gitu. Ternyata di rakaat ketiga ada yang menepuk pundaknya. Ternyata orang tua pengen menjadi makmum. Makmum di belakang. Selidik punya selidik, ternyata itu camer yang ikut makmum itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satu rakaat, kedua rakaat itu fokus buat Allah, pas yang ketiga bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tambah dikeluarkan suaranya, "Dek, ini kan asar bukan maghrib." Oh iya ya. Tujuan untuk camer. Syirik tuh. Salat itu Allah tidak terima tayang itu. Kalau yang sebelumnya Allah terima. Mencampur adukan tujuan kepada selain Allah. Nah, syirik tah. Nah, sholat itu telah terima, tidak akan terima. Tak? Maka yang perlu dijaga gawangin itu hatinya. Kalau sholat itu. Ini buat siapa? Begitupun mudik. Ingat, tipis mudik itu. Mudik pertama, aduh, pengen ziarah ke orang tua yang telah meninggal. Kedua, pengen ziarah kepada saudara-saudara bapak yang masih hidup. Kedua, pengen berbagi kebahagiaan di sana. Sambil nengok, sudah lama, nengok rumah yang punya kami di sana. Itu bagus, lihat itu. Plus, tambah satu. Aku kan sudah berhasil di kota. Bawa mobil Vellfire, satu anak-anak bawa Lamborghini, dah bawa ke Bandung. Hati-hati tah, sirik tah. Tipis itu. Sudah ngantri 8 jam enggak dapat pahala. Dan niatnya pamer. Kelihatan enggak di jidat? Enggak, di sini nih. Getaran itu. Ya Allah, gua kan berhasil nih. Tipis tuh, itu sirik. Sirik dalam tujuan. Tujuan salat rahim atau tujuan pamer? Itu tipis sekali, maka punten jagain gitu. Ya Allah, mudahkan aku pengin silaturahim ke orang tuaku, mudahkan jalan tuh. Mudah itu. Contoh gini. Anak-anak kami waktu itu sedang ada acara di Albina. Mungkin besok karena mungkin ya kayak kemarin tuh yang hadir itu kayak Lucky Reza, kemudian Krisdayanti, Asanti, Mayang Sari, Kang Punten, saya ngajak dia khusus amat ngaji itu. Maunya entar belum tua, kata dia itu. Kang tolak tukang disampaikan, ah saya mah tidak punya apa-apa, Teh Luki. Kalau saya dia mendengar, mangga suruh duduk aja di sini, duduk itu. Pulang-pulang kesiangan, isaknya, hanya mampirlah sepulangnya ke Sensi Senayan City. Nah ada di Albina kegiatannya. Nah di situ niat ada anak-anak. Nah maaf, kita ke Senayan City mau sholat. Ya, ingat ya, mau sholat bukan belanja. Ingat, nah mah kita mau sholat. Ini udah 10 menit itu kan dekat tuh Abi di situ ada enggak? Kita mau sholat ya. Luruskan mah, niatnya apa? Sholat. Nah, sholat. Oke, sepakat sholat. Tet, muter ya, Pak. Dapat parkir samping musala. Ini muter cari parkiran nih. Susah kalau niat untuk belanja mah. Pas niat sholat ada Pak parkir dia keluar, alhamdulillah kita masuk samping musala. Kalau niat untuk yang di atas, Allah mudahkan tuh alam tuh. Nah, situ ya, sini. Tapi kalau niat belanja 6 puteran, Pak. Waduh. Kalau nanti habis sholat belanja enggak apa-apa. Tapi yang memulainya dulu. Nah, nak, kita sudah sholat tenang ya. Nah, sekarang boleh belanja. Ah, itu beda. Tapi kalau niat belanja baru sholat, Allah nomor sekian kan. Itu contoh yang simpel saja, kecil. Nah, buat Allah ya, dapat parkiran. Tapi kalau buat belanja susah. Berkali-kali begitu, hebat si Abi kata. Ya, bukan hebat Abi, hebat mah Allah tuh. Gitu. Hanya memanajemen keinginan anak, maka seorang imamul muttaqin manajeriali keinginan anak, manajemen keinginan istri, manajemeni keinginan suami, di manajemen tuh. Di manage. Kita sekarang mau sholat dulu ya. Kalau mau jajan setelah ini. Tegasin dulu. Karena alam sekarang kita mau mudik nih bagi badak subuh. Ya Allah, jalan muluskan ya Allah. Lancar itu. Insya tujuannya untuk syirik dalam tujuan. Terakhir, syirik dalam cinta. Wah, banyak nih. Berat nih, Bu Vera ya. Syirik dalam cinta. Punten, gara-gara anak sholat jadi delay. Gara-gara suami sholat jadi rapel. Atau suami, pah, itu sudah azan. Nanti keinginan itu mah nanti. Mah, ini kan suamimu. Gak bisa, pah, itu azan. Allah Akbar. Mama, maka memang sering dialog, pah. Enak kan habis sholat, pah. Gak bisa. Nah, itu. Suami bikin delay itu. Maka pun tentu sekali, cinta kepada anak, jangan sambil bibi cintanya kepada Allah. Syirik dalam cinta itu artinya, mencintai selain Allah, melebihi kepada Allah. Ada jamaah satu punten sekali saya sebutkan sebagai bukti saja, sebagai bukti. Biasa kalau tanpa bukti kadang teori Kang. Punten, ada seorang koleksi Rolex. Rolex suami istri, suami Rolex A, istri Rolex terus ganti Tag Heuer, ganti terus semua. Kemudian senang cincin berlian, dikoleksi sama di lemari itu. Kalau pergi ke Prancis beli itu, pergi ke Swiss beli itu. Terus dua koleksi terus itu. Namanya maaf berlebihan. Mau tidur dilihat, kan di kamar tuh ada lemari itu. Dilihat gitu. Mah enggak doa, itu indah Pak. Lebih lama lihat lemari daripada televisi, lemari dilihatin terus. Oke, lihat. Saking sudah kecintanya melebihi itu, punten hilang ada maling kan. Dia sedang kerja pulang jam 2 siang. Itu si pembantu atau asisten rumah pada nangis. Kenapa? Tadi ada perintah bapak, katanya ini kata bapak nunggu di sini, nanti bapak akan datang supirnya. Ternyata bukan, dia ketipu, supir itu masuk ke dalam ke kamarnya, ambil semua yang dicintai itu, habis waktu. Untung dia tidak nangis. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku ya Allah, aku melebihi barang selainmu. Sadar dia. Biasanya kepada orang yang mencintai lebih, cepat hilang tuh yang mencintainya. Lebih cinta kepada anak, lebihi, gak lama itu anak. Wajar-wajar saja atuh mencintai itu. Dia taubat, balik, sekarang yang hilang itu digantikan 100 kali lipat. Dia taubat, zero begin, taubat itu. Kalau sudah zero begin, maka because of Allah bisnisnya. Kalau sudah because of Allah, maka the power of surrender ujungnya. Dia taubat, ampun. Kadang ada orang baru sadar kalau sudah disentil. Astagfirullah. Belum disentil sama masih senyum-senyum aja, gini aja terus. Itu sentilan Allah hilang itu. Allah buktinya masih nyaah ke orang itu, masih cinta. Yang perlu engkau cintai bukan barang dari Allah, tapi Allahnya yang engkau cintai lebih matuh. Gitu. Dia taubat, istighfar, ya Allah, jerit habis-habisan. Kemudian dia sedang ngaji sekarang itu, beliau dia taubat, sedang sedekah, sekarang balik 100 kali lipat yang hilang itu. Di Pondok Indah punya toko butik, di Extend buka toko butik, kemudian di Giant punya toko butik, ada 5 toko butik, penghasilan perharinya 100 juta. Balik itu. Asal cintai Allah melebihinya. Syirik dalam cinta bahaya. Nah sekarang jadi bawa cinta kepada anak, cinta kepada suami, cinta kepada istri, bawa untuknya. Gitu. Itu tentang syirik dalam cinta. Oke, terakhir bid'ah. Syirik-syirik tadi kalau dijagain di dalam hati, maka itu akan bikin hati tandus. Syirik itu. Yang kedua maksiat, yang tadi maksiat hati, tengil. Kalau terus dibetahin di hati, maka dia tandus, tidak ngefek semua ibadahnya. Ketiga bid'ah. Apa sih Kang bid'ah ini? Bid'ah itu semua ibadah, aktivitas ibadah yang tidak ada Quran dan sunnahnya. Nah itu bid'ah. Kang, kan saya sudah sehat, mau subuh 4 rakaat, bid'ah tuh. Iya, subuh kan tetap harus 2 rakaat walaupun sudah sehat. Kang, sekarang mah saya mau tawaf lisensi aja, gak usah tawaf di Mekah. Itu malah ntar rupiah tuh. Ulang tahun. Ulang tahun. Maulid ya, memperingati hari kelahiran. Nah, jadi sebetulnya memang ulang tahun bukan budaya kita. Budaya dari saudara kita dari barat. Namun bagaimana mengubah kebiasaan itu menjadi ibadah? Mengubah kebiasaan jadi ibadah, gitu kan. Mengubah tadi malapetaka, mengubah bencana jadi nikmat. Taubat, taubatin dulu bahwa aku memperingati hari ulang tahun itu pengin berbagi dengan anak yatim piatu. Atau dengan momen ulang tahun ini aku pengin hafal Quran. Ubah kebiasaan menjadi ibadah. Asalkan niatnya untuk tadi niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kang tidak perlu di momen ulang tahun, di momen hari Minggu juga bisa, atau mangga saja. Mungkin ada rezeki pas ulang tahunnya mungkin. Jadi kalau niatnya untuk yang di atas masih dimungkinkan, Mbak Vera. Ah. Nyenengin tamar itu ibadah, idhulus surur. Idhulus surur memasukkan rasa bahagia di hati teman, ibadah itu. Teman ini senang kalau dikasih berlian. Wadah, itu berlian kan. Atau saya, ibu ini sukanya tuh cilok, kita katakan ya. Atau tapi cilok makanya di istana, ada itu kan, anterin aja. Aduh, makasih Bu Vera, makasih. Tergantung niat. Kalau niatnya ibadah dapat nikmat, kalau niatnya maksiat dapat malapetaka. Oke. Okay. Itu mah ringkas cerita bahwa dari yang tiga tadi, bahwa yang bikin hati itu tandus ada tiga. Pertama maksiat yang disingkat dalam tengil, yang kedua adalah syirik. Ingat, syirik dalam ibadah, syirik dalam doa, syirik dalam tujuan, yang keempat syirik dalam cinta. Maka punten ibu, itu anak tuh rewel pas maghrib. Astagfirullahaladzim. Ibu taubat di situ, baca istighfar, baca ayat kursi, kadang setan itu. Setan itu tidak datang berupa bentuk, datang berupa anak. Kadang setan datang berupa suami. Suami datang kadang berupa istri. Kadang itu istri tuh, ya Allah kok rewel, cemberut, cemburuan lagi pas maghrib itu. Ada apa sih, mah? Gitu kan. Sabar, Pak. Maka disunahkan kalau masuk sore baca Al-Mu'awwidhatain. Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Masuk subuh baca itu lagi. Asbahna wa asbahal mulka. Dan setan mah datang di mana saja tuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kalau saya melihat istri atau umi itu kencengin. Ada apa, Bi? Gitu. Jadi, khawatir ada setan di mama. Maka itu disemburat ya, dia senyum aja. Kadang perlu disindir enggak? Nanti keinginan ini mama nanti habis sholat. Oh iya ya. Enggak kedengeran azan. Masa sih tadi kenceng tuh azan? Di apa ya? Hati-hati. Nah itulah yang kadang bikin delay ke atas. Nah kalau itu sudah diminage, enak, ujungnya Idul Fitri. Oke, Kang, kalau kebaikan itu akan terjadi sempurna kalau di dalamnya tiga hal. Kebaikan, kebaikan ngasih orang berbuka puasa, kebaikan sholat berjamaah, kebaikan taklim, kebaikan mudik ke silaturahim, kebaikan berbakti ke orang tua, akan terjadi sempurna kalau ada tiga hal di dalamnya. Apa Kang yang tiga hal itu? Satu, kebaikan itu akan disebut sempurna, kebaikan itu total, itu kalau di dalamnya ada tiga hal. Satu, menganggap sedikit yang diberikan. Menganggap sedikit yang dia berikan. Duh ya Allah maaf, baru bisa mampu segini ya Allah. Walaupun padahal dia ngasih 1 miliar. Allah maaf ya Allah, aku bisa bakti kepadamu baru 2 rakaat tahajud. Padahal dia sudah 28 rakaat. Anggap sedikit apa yang kau berikan itu. Nah, menganggap sedikit yang apa yang kau berikan, nanti Allah yang membanyakannya. Beda kalau nganggap, tadi kan saya sudah ngasih 100 ribu. 100 ribu. Maka anggap di hati sedikit apa yang diberikan itu. Nanti Allah yang membanyakannya. Satu. Yang kedua, mempercepat memberinya. Jangan lambat-lambatin, percepat memberi itu. Percepat. Ketika ada yang perlu bantuan, percepat.
2: Sebentar ya.
0: Apa nomor? Mempercepat pemberiannya. Itu supaya mempercepat kegembiraan kepada penerimanya. Percepat kegembiraannya. Kalau kita mempercepat, maka Allah akan percepat memberikan rezekinya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memberikan kasih, maka Allah tidak akan mengasihi. Man la yarham la yurham, tidak akan dikasihi. Percepat memberinya supaya dia cepat bahagianya. Kalau engkau tadi betul kata Ibu Pera, idhulus surur. Kalau mau memasukkan kebahagiaan di hatinya, percepat. Nanti Allah akan percepat ke kita. Sedangkan Allah mah beda. Kalau kita melangkah kepada Allah, Allah mah lari ke kita. Kalau kita sejengkal, kita sehasta, kalau sejengkal Allah masih hasta. Kalau sekarang saya memberikan percepat kebaikan itu 10 meter per jam, Allah masih 1000 km per jam dikasih cepat. Maka percepat, nanti dulu, nanti. Seperti sekarang agak riskan ya, buka bersama bersama anak yatim piatu. Jangan biarkan dia ngantri berjam-jam di pintu. Subhanallah, itu risih. Bahkan ada antrian keinjak meninggalkan ya. Jangan. Mending kita datang ke rumahnya deh. Percepat kasih tuh. Jangan biarkan itu air mukanya keluar semua, keringat mukanya. Ya, gitu ya. Tiga, khawatir pamer, pamer kemiskinan. Ya. Tiga, merahasiakannya. Merahasiakan itu, maka Anda memelihara air muka penerimanya. Oh coba tuh yang kuning, sini. Nih ya, ambil ya. Rahasiakan itu, supaya air muka penerimanya tidak hilang. Tahu-tahu masuk, silakan deh, mangga. Nah kalau tiga hal ini ada, maka sempurna kebaikannya. Ada istilah, jangan biarkan kebaikanmu hilang sekejap. Seperti debu di atas batu, datang hujan. Dia niat baik, ada di sisi riya, hilang langsung tuh. Paham? Nah maka, untuk menyempurnakan kebaikan itu, tiga hal tadi. Apa tadi pertama? Menilai sedikit apa yang dia beri. Aduh maaf, maaf deh ya, baru bisa mampu ngasih 3 juta deh, maaf. Anggap sedikit aja. nanti Allah yang membanyakannya. Yang kedua, mempercepat memberikannya supaya kebahagiaan percepat. Nanti Allah kepada kita sehasta lari kebaikan ngasih ke kita. Nomor tiga, merahasiakannya supaya air muka si penerima tidak hilang. Itu. Nah, terakhir kesimpulan dalam pertemuan ini, semoga ada manfaatnya. Nanti kita di penghujung Ramadan akan mendapatkan Idul Fitri. Idul Fitri. Supaya air muka si penerima tidak hilang. Itu. Nah, terakhir kesimpulan dalam pertemuan ini, semoga ada manfaatnya. Nanti kita di penghujung Ramadan akan mendapatkan Idul Fitri.

Rajab, Sa'ban, Ramadan. Kesembilan. Ramadan itu dikandung dalam setahun 9 bulan. Pertama Muharram kan? Muharram, Safar, Rabiul Jumadil Awal, Jumadil Sani, Rabiul Awal, Rabiul Sani, Rajab, Sa'ban. Kesembilan apa? Ramadan. Dia dikandung 9 bulan. Nah, di bulan ke-10 lahirlah bayi bersih. Nah, kita nanti di bulan Sawal bersih Idul Fitri. Apa arti Sawal? Tumbuh, Sawal itu. Tumbuh, grow up. Sawal adalah bulan suci, bulan fitri. Pertanyaannya, akan dikatakan suci kalau di dalamnya ada tiga faktor. Di dalamnya. Ah, kita kembali suci. Suci itu apa sih? Nah, gitu kan. Mudah-mudahan kalau saya senang kalau di Rumil itu agak detail ilmunya. Karena melihat dicatat betul. Karena kalau tidak detail umum kayak ceramah umum aja tablik akbar. Kayak di Damai Indonesia aku tuh umum aja. Kemudian kemarin di Gemar Ramadan di LCTI umum aja tablik akbar. Ada yang hadir di situ kan ada orang tua, ada kecil, ada ini. Maka harus umum. Kalau di Rumil kan beda, majelis ilmu masih detail. Maka senang saya kalau detail itu. Suci akan dikatakan suci kalau di dalamnya ada tiga faktor. Satu, harus ada faktor baik di dalamnya. Kedua, benar. Kedua, benar. Yang ketiga, indah. Baik, benar, indah. Tuh, tiga faktor. Maka dikatakan suci kalau tiga itu. Baik, benar, indah. Sama dengan suci. Lihat ciptaan Allah. Total ciptaan Allah tuh. Ini anak tuh baik sekali ya. Fi ahsani taqwim, bentuk yang paling baik. Sudah baik, benar lagi hidung di atas, bolongnya ke bawah. Telinga di samping ada bolong, tangan di kanan dan tidak di bawah. Itu indah kan? Coba kalau hidung punten, bolongnya ke atas. Kalau hujan lumer terus. Jadi perlu perhitungan Allah itu, berbuat baik itu. Maka ada baik, benar, dan indah unsurnya. Itu sama dengan Idul Fitri. Nah, kalau baik, menampilkan yang baik, melahirkan ilmu. Maaf, menampilkan yang baik, melahirkan akhlak. Ya, menampilkan yang baik, melahirkan akhlak. Kemudian, mencari yang benar, menciptakan ilmu. Nomor dua kan? Mari ulangi. Baik, melahirkan, menampilkan yang baik itu melahirkan akhlak. Menampilkan bagaimana cara merangkul orang tua, menampilkan bagaimana cara sholat kepada Allah, menampilkan bagaimana cara menghidangkan sesuatu kepada orang yang sepuh, menampilkan bagaimana dalam berdoa ada akhlaknya. Maka menampilkan yang baik melahirkan akhlak. Nomor dua, benar, mencari yang benar ke Rumil nih. Ini kan mencari kebenaran ke sini tuh. Menciptakan ilmu. Oke. Ketiga, unsur indah. Merasakan dan mengekspresikan yang indah, merasakan dan mengekspresikan yang indah melahirkan seni. Merasakan dan mengekspresikan. Saya agak kawur kalau F dan P. itu ikon tuh. P atau F? Ya itu deh, dah gitu. Saya ketemu sama Teh Desi, tidak samanya Desi juga bisa. F sama P pasti kutuker aja. Si itu Teh Desi tahu salah terus tuh F dan P tuh. Malu jadi public figure mah. Tapi fitnah kalau fitnah ya itu gitu. Oke, maka udah itu deh. Jadi merasakan dan itu. Mengekspresikan yang indah melahirkan seni. Punten, keindahan dirasakan apa dilihat? Aduh, mamah

begitu hangat ya. Kok papa begitu begitu ramah dalam dalam menjamunya. Ini merasakan. Datang begitu santun. Ada cita rasa yang dirasakan oleh hatinya. Maka beda kalau bicara pakai hati, sampainya ke hati. Kalau bicara pakai akal, sampainya ke akal. Maka kalau siar memadukan dua hal, akal dan hati jadi satu, sampaikan jadi siar. Kalau seorang orator hanya akal saja. Kalau seorang marketing akal saja. Tapi seorang pendai harus meramu antara hati dan akal. Hati sampai ke hatinya ke ibu. Kalau dari akal ke akal juga. Maka mengekspresikan dan merasakan. Oke, jadi kesimpulannya bahwa suci Idul Fitri itu ada faktor indah, ada faktor baik, ada faktor benar. Maka punten, kalau seorang yang sudah fitrah kembali suci, itu dia akan menjadi ilmuwan karena dia benar, dia akan menjadi budiman karena dia baik, dia akan menjadi seniman karena dia indah. Tuh. Subhanallah. Kalau orang sudah jadi Idul Fitri, dia akan menjadi ilmuwan, selalu memberikan kebenaran. Kedua, dia akan menjadi seorang budiman, selalu melahirkan penampilan kebaikan. Dan ketiga, dia akan menjadi seniman, selalu menampilkan keindahan, menyapanya indah, merangkulnya indah, kemudian senyumannya indah, kemudian menyampaikan tutur katanya yang indah. Baik, benar, indah. Itulah suci. Saya kira itu dulu deh. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, mangga. Dari kemarin ada pertanyaan, silakan Bu. Silakan, Mbak Fela, mangga. Bagus Pak Vera. Waman layah, waman lam yahkum bima anjallah fahuwa humul kafirun. Siapa dia yang tidak menggunakan hukum Allah, maka dia kafir. Waman lam yahkum bima anjallah, siapa yang tidak menjalankan apa yang Allah turunkan ke muka bumi pakai aturan Allah, maka dia akan dikatakan orang kafir. Nah, bid'ah ini dalam tataran para ulama menyampaikan bid'ah itu sesuatu yang ada landas dan sunnahnya. Bukan saja, kan ada bid'ah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tidak seperti itu. Tapi bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada landas. Punten. Kadang pemahaman umum bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada era Rasulullah. Itu mengkebiri makna. Yang makna bid'ah umum secara umum adalah sesuatu ibadah, aktivitas ibadah yang tidak ada landasan Quran dan hadisnya. Contoh, pada era Rasulullah belum ada pesawat. Kalau itu pesawat dikatakan bid'ah, berarti ibu haji dan umroh jangan menggunakan pesawat, pakai unta dari Cengkareng. Ya, satu. Yang kedua, maaf, pada era Rasulullah itu belum ada lampu, belum ada sekar nih. Maka kenapa Sayyidina Bilal naik ke tangga yang ada menara di Kubah Hadra di Madinah, itu naik dia teriak. Maka suka diikutin Allahu Akbar Allahu Akbar ke sana. Kemudian ke kiri, Allahu Akbar Allahu Akbar ke sana. Kemudian ke kanan, asyhadu alla ke sana. Supaya dibawa angin. Di Mesir di Al-Azhar masih digunakan itu. Dia turun azan subuh pertama itu, Allahu Akbar depan pintu rumah orang. Terus ke kanan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak. Itu ajan pertama, ajan kedua baru pakai speaker. Nah, maka punten sekali, ini juga produk bid'ah. Namun, landasan Al-Qur'annya ada. Sesuatu yang membuat permudah, itu boleh. Ada hadisnya. Contoh, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, ucapan Rasulullah. Berarti ketika Rasul lahir, Cina sudah ada budaya Cina. Sudah ada yang terkenal tentang pengobatannya. Tabib-tabib itu. Maka ketika ada ilmu kedokteran, hal yang baru, Ibnu Sina. Tapi kan sudah ada anjurannya, carilah ilmu, nanti lahirlah ilmu. Carilah antariksa, lahirlah ilmu antariksa, maka melahirkanlah Boeing 747. Ini buah dari ilmu. Nah, gunakan atau itu ilmu untuk mempermudah hidup. Kita pakai motor hasil dari ilmu. Nah, menggunakan barang yang baru boleh itu. Kalau pakai definisi sesuatu yang tidak

0: daripada era Rasulullah, semua bid'ah kita. Kita hasil bid'ah kau ini. Punten Al-Qur'anul Karim. Quran katakan. Itu kan ada huruf, ada titik. Pada era Rasulullah belum ada huruf dan titik. Ba, ta, sa, enggak ada titiknya. Sal. Gundul. Gundul sebotak-botaknya itu. Kedah gundul botak, udah botak panas lagi. Ya kan? Ba, ta, sa, sama. Enggak ada titik. Enggak ada harakat. Sok bacanya gimana? Bisa salah-salah. Nah, meninggal banyak orang yang hafiz Quran, banyak yang meninggal, idenya muncul dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kumpullah para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, aku takut ini banyak orang-orang mujtahid meninggal, orang hafiz Quran meninggal di medan perang, khawatir pada tidak ada. Yuk kita kumpulkan orang yang hafiz Quran, pindahkan ke media lain, pindah ke kulit kurma, pindah ke kulit unta, pindah ke batu, pindah ke tulang unta, dipindah-pindahin tuh. Nah, hurufnya masih gitu, masih gundul. Dan tapi kalau suhuf, tahu suhuf ya? Suhuf itu lembaran yang belum jadi kitab, terpisah-pisah. Nah, kalau sudah diikat, ditambang, apa di benang, jadi satu kitab, maka disebut dengan kitab. Kalau eceran, itu namanya suhuf. Ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa, ada suhuf Isa. Karena masih lembaran, tahu the Ten Commandments? Nah, lembaran 10. Nah, kalau lembaran disebut suhuf, kalau sudah jadi tersusun namanya Quran atau kitab. Hal yang baru kitab nih. Oke. Kemudian berkembanglah pada era Khalifah Umar bin Khattab. Ayo dong, itu yang terperinci itu kita satukan saja. Disatukan di satu kitab. Nah, idenya dari Khalifah Umar, terlaksananya pada Khalifah Utsman bin Affan. Terlaksananya, maka ada suhuf, ada Quran Utsmani, ya. Mushaf Utsmani. Jadi bikinlah 9, satu di Baghdad, satu di Siti Fatimah, satu di Siti Aisyah, satu di Abbasiyah, disebarin tuh. Belum ada huruf, belum ada harakat. Maju kemari, jadilah ada titik, ada harakat. Bid'ah tapi hasanah. Itu. Jadi punten, memandang suatu bid'ah itu jangan, "Oh, bid'ah nih." Ya, jadi punten memandang itu dengan kesantunan, dengan ketenangan, dengan ilmu memandang itu. Nah, jadi punten bahkan kita juga menyelahir jadi ahli bid'ah karena hal yang baru banyak di kita, era kita. Tapi kalau yang baik memang enggak tuh, pakai speaker, pakai kamera sekarang lah tuh. Ya. Itu. Nah, kalau itu ibadah itu ada landasan Quran dan Sunnah, mah enggak. Kang, saya mau bolehlah sekarang tarawih menjadi 40 rakaat. Ada Qur'annya, ada hadisnya. Kalau tidak ada itu bid'ah tuh. Ah, Kang, subuh menjadi 4 rakaat, mah enggak ada, tidak ada Qur'annya tuh. Ya jangan gitu. Ya. Nah, kalau itu bid'ah terlaksana, maka itu akan bikin hati tandus bid'ah itu. Ya, cara memahaminya seperti itu. Pesawat hasil ilmu pengetahuan, gunakan. Motor hasil ilmu pengetahuan, gunakan. Speaker hasil ilmu pengetahuan, gunakan. Kamera hasil ilmu pengetahuan, gunakan. Sehingga menyebarkan kebaikan lebih mudah. Sekali ketik udah 1000 orang sudah memahami. Berkata di layar 1 juta orang sudah memahami. Siarnya lebih cepat dan lebih luas. Ya. Itu termasuk tentang bid'ah. Ada yang lain, mangga? Ya, khayal dengan dream berbeda. Kalau khayal itu khayal, kalau dalam bahasa Arab namanya tulul amal, panjang angan-angan. Cek sunama ngalamun, seandainya Romeo ada di samping kiriku, maka aku menjadi seorang bidadari. Nah, melamun sesuatu yang tidak ada itu khayal, itu tidak boleh. Kalau dream, jangan nyebut Romeo atuh. Seandainya aku pulang nanti berubah bemo, berubah menjadi Lamborghini. Tapi pada saat itu dia masih kelas 6 SD. Nah, itu khayal. Jadi antara khayal dan dream berbeda. Kalau dream terukur. Cita-cita itu terukur. Dream. Antara dream dan khayal berbeda. Kalau dream mah diplaningkan. Nah, kamu kan pengen jadi dokter. Nah. Maka rajin dari sekarang. SD, SMP, SMA, tahu eksak, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, karena sumbernya di sana, kemudian bahasa Arab, maka kamu jadi dokter. Nah, itu dream, cita-cita, terukur, terplanning. Kalau hayal tidak terplanning, ujung-ujung, seandainya aku pulang pakai Lamborghini, padahal tukang beca. Atau merindukan, ada istilah apa? Pungguk. Pungguk merindukan bulannya. Ya itu pungguk. Atau gini, maghrib baru saja datang, maghrib nih. Seandainya kalau matahari terbit, baru saja maghrib datang, ngomongin matahari. Itu hayal. Nah, kalau dream di subuh, seandainya matahari datang, nah dekat, karena sebentar lagi akan datang matahari. Jadi kalau dream, cita-cita itu terukur dengan planning. Kalau hayal tidak terukur dan tidak, kalau bahasa gini mah tidak ngaca, tidak introspeksi. Kayak gini, usia 70 tahun, aduh saya ingat Sweet Seventeen, seandainya kalau aku kembali muda, nah itu hayal. Oh. Ya, Ibu. Jadi hayal itu setan. Kalau bahasa kita mah lao, lamun, lamun, lamun. Nah, itu jangan. Takkan, Bu. Ibu boleh, Bu. Curhat mangga, curcor mangga, asal jangan ngecor. Mangga, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teman kata. Saya diri ya. Wah, ada rombongan nih. Ya. Takabur itu namanya al-kibr. Al-kibr itu batrul haq wa gomtun nas. Itu definisi takabur. Batrul haq wa gomtun nas. Itu takabur. Artinya menolak kebenaran, menghina manusia. Itu takabur. Beda dengan percaya diri, berbeda. Apa definisi takabur itu? Batrul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap rendah manusia. Itu takabur. Kalau percaya diri tidak ada hubungannya manusia. Harus percaya diri, memang harus confident. Ibu menjadi seorang ibu harus confident membina anak, kemudian membina rumah tangga, harus confident. Kadang ketika suami tidak ada, sedang dinas, ibu harus melayani para ini, harus confident. Ibu harus menjadi kadang menjadi seorang dosen, harus confident. Bahkan ketika sedang hamil 9 bulan di wisuda, confident. Nah, confident di situ lebih kepada percaya diri, itu boleh. Kalau takabur jauh maknanya. Kalau takabur mah tadi menolak kebenaran dan menghinakan manusia, itu takabur. Kalau itu mah kan dianjurkan suja, berani. Himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi. Kemudian percaya diri, boleh. Tapi jangan over. Jangan over. Jadi, kalau orang yang tawadu itu, dia kalau dipersilahkan, mangga. Kalau tidak, ya tidak. Nah, di situ dia akan melihat. Karena dia pakai smart, pakai kecerdasan. Kayak punten yang sholat nih. Bapak mangga, oh, bapak aja. Bapak mangga, gitu ya. Sudah apa? Hompimpah, sering nyerah nyerin ke orang gitu. Mangga tuh mangga. Nah, kalau di situ beda. Di situ mah ranah ibadah harus tetapi pakai ilmu. Kalau dia belum fasih Al-Qur'annya, jangan jadi imam atuh. Biar walaupun dia anak SMA, suruh jadi imam. Kan ada senioritas tuh. Tapi kan dia baru hafal juz amma, ada anak SMA hafal Qur'an, itu dahulukan atuh. Jadi pakai apa? Teliti, pakai hal sesuatu yang smart itu. Takabur mah ulah, ni punten biji sawi tahu sawi itu yang bukan sawi ya. Wijen tahu wijen, Bu?
1: Iya.
0: Wijen kalau dipotong sampai 6.000 potong, wijen itu yang kecil tuh. Dipotong 6.000. Waduh. Nah, satu titik diambil yang dipiring 5.999 itu. Diambil satu titik, masukin ke hati ya. Itu Allah tidak ridho walaupun satu titik itu dia masuk surga enggak ridho. dia harus masuk.